0: mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, Sejauh ini baru satu orang yang

0: pengalaman lebih lanjut.
1: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarihul Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
5: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Nanti mau ziarah?
5: Iya, ziarah.
4: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarihul Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
7: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
8: Juni 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti prosedur. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien memiliki demam dengan saturasi 0,2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
7: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah.

0: Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ovana Dira, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana Jemaah Haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
2: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan Jemaah Haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang, yang mana tetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
3: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
2: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Opini Publik edisi hari ini 13 Juni 2026, dan di pukul 7:36 pagi hari ini pendengar, kita kembali memulai program Opini Publik. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, program Opini Publik pagi hari ini hanya akan berlangsung sampai dengan pukul 8:00 ya, karena sebelum pukul 8:00 nanti kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan pendengar, mengawali Opini Publik pagi hari ini, karena ini menjelang pertandingan ya pendengar, kita akan membahas mengenai Amerika menghadapi Paraguay. Dan Anda bisa menyampaikan atau menyampaikan prediksi ya pendengar, apakah Amerika atau Paraguay yang akan meraih kemenangan atau justru draw ya pendengar. Dan ini menjadi laga perdana ya bagi Amerika Serikat untuk mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 pagi hari ini. Dan untuk mengawali informasi pada program Opini Publik pagi hari ini pendengar, kami bacakan satu pilihan informasi dari rri.co.id. Paraguay andalkan serangan balik cepat dan pertahanan solid. Paraguay akan memulai perjuangan di grup D menghadapi tuan rumah Amerika Serikat. Laga perdana di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2026 akan sangat penting. Paraguay memiliki modal 3 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat, namun mereka kalah 1-2 dari Amerika Serikat pada pertemuan terakhir. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon ya, kita angkat. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik.
3: Selamat pagi Opini Publik.
2: Oke.
3: Okay, salam olahraga aja ya.
2: Salam olahraga Bung Ahmad Irwan ya, di Bandung ya.
3: Iya
2: betul. Oke, okay, bagaimana nih Bung Ahmad Irwan prediksinya? Sebentar lagi pertandingan akan ada Amerika lawan baru Paraguay.
3: Nonton, baru saya tadi nonton antara Kanada melawan ini Bosnia.
2: Iya, 1-1. Bagaimana tanggapannya tentang Kanada lawan Bosnia dulu Bung Ahmad Irwan?
3: Kanada kan selaku tuan rumah,
2: jelas
3: mereka merasa kerugian itu kan, sedangkan Bosnia itu kan masih asing dalam putaran Piala Dunia. Kanada
2: betul
3: kan
2: sekali.
3: Sering juga itu kan. Nah di sini sudah kerugian buat Kanada kan selaku tuan rumah itu kan, sedangkan Bosnia lah dijulukkan sebagai apa, kambing, seperti di antara yang sama sekali tidak diperhitungkan karena
2: kuda hitam
3: masih
2: ya,
3: masih asing kan di putaran Piala Dunia. Beda dengan Korea, Korea sudah menjadi langganan untuk Asia itu aja.
2: Betul sekali.
3: Ya kalau bicara bola memang enak, semangat tapi kepala dingin.
2: Betul sekali.
3: Berbicara politik lah, panas juga.
2: Okay. Kalau Amerika Serikat dengan Paraguay ini apa nih prediksinya?
3: Saya kira beginilah, Paraguay memang satu kesebelasan yang dari Amerika, Blue Amerika ya kan.
2: Betul.
3: Saya kira saya 50-50 lah itu kan.
2: Oke.
3: Okay. Karena Amerika itu juga mungkin sering ikuti petarung Piala Dunia, apalagi sekarang kan jadi sebagai selaku tuan rumah.
2: Betul
3: kan?
2: Sekali.
3: Saya kira tidak cukup, saya cukup seru juga lah, karena ini merupakan tim, dua tim yang seperti yang tidak diunggulkan ya, seperti itu antara Amerika dengan Paraguay, sama-sama dari benua Amerika juga.
2: Betul sekali.
3: Itu kan. Jadi gayanya juga beda. Gaya Asia dengan gaya Amerika dengan gaya Eropa kan, gaya Eropa lebih banyak umpan-umpan panjang kan, kebanyakan kalau gaya Amerika Latin seperti Brazil kan gaya umpan pendek tuh kan. Jadi saya kira saya tidak bisa memprediksi mana, 50-50 lah itu kan.
2: Okay,
3: kalau
2: like
3: tebakan saya itu Bang Topan ya.
2: Okay, baik.
3: Tapi lebih berpeluang Amerika gitu kan, karena selaku tuan rumah di sini ya.
2: Okay.
3: Itu aja selaku tuan rumah. Lagi lebih berpeluang, tapi tidak mesti skor sebenarnya ya kiat aja. Dan cuman kalau menang pun juga saya kira tidak akan lebih dari 1-0 kalau toh Amerika yang menang itu.
2: Oke, baik.
3: Rumah itu kan, dan lagi pula sama-sama gayanya sama gaya Amerika. Okay. Itu cara permainannya gitu kan, seperti
2: betul sekali
3: itu ya. Kalau duh sudah apa udah Sultan kemana nih berkompet sama searah bola mah lebih senior gitu kan, seperti
2: betul
3: itu diantaranya. Kita kembali tetap kalau jagoan saya mah Bang Topan tetap aja Prancis kan.
2: Prancis ya prediksinya. Oke. Okay.
3: Kalau tim favorit, kalau dulu tim favorit itu kan Kamerun, nah sekarang Iran tim favorit saya itu kan.
2: Oke. Iran.
3: Kenapa aja tuh pilihan ke Iran? Karena Iran sekarang kan di negara lagi konflik, tapi dia tetap bisa maju mengikuti putaran Piala Dunia.
2: Betul.
3: Sekalipun ada diskriminasi kan, seperti itu ya.
2: Bang
3: Topan, itu tanggapan saya tentang masalah, bicara masalah sepak bola sekarang yang lagi berjalan, yang Batu udah baru saja tadi nonton, dan itu itu juga kita hiburan aja Bang Tuang Topan.
2: Oke. Okay, baik. Okay.
3: Makasih ya, itu mungkin tanggapan saya.
2: Oke.
3: Okay. Masalah sepak bola, jadi untuk kesimpulannya saya tim prediksi paling Amerika menang tidak akan lebih dari 1-0. Terima kasih,
2: yuk.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga. Terima kasih Bu Ahmad Irwan ya, sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita pagi hari ini pada opini publik ya, pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan kembali bahwasanya pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay akan disiarkan langsung ya di Pro 3 RRI, di mana dan juga Pro 1 RRI Sungai Liat ya pendengar. Kami juga akan merelay pertandingan tersebut ya, insyaallah. Dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai ya pendengar. Dan Anda masih bisa menyampaikan tanggapan Anda atau mungkin prediksi Anda tentang pertandingan antara Amerika melawan Paraguay ini ya pendengar. Dapat Anda sampaikan di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kami melanjutkan kembali ya informasi yang kami bacakan tadi. Tim berjuluk La Albiroha ini terkenal sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Paraguay patut diwaspadai dengan serangan balik mereka dan memanfaatkan bola mati. Paraguay membawa Julio Enciso ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Pemain 22 tahun itu masih dibayangi cedera hamstring. Jika Enciso absen, Paraguay akan mengandalkan Miguel Almirón dan Gustavo Gomez. Mereka tetap bukan unggulan melangkah jauh. Paraguay juga mengandalkan Omar Alderete dan Gustavo Gomez untuk memperkuat pertahanan. Miguel Almirón serta Diego Gomez mendukung Tony Sanabria. Dan berkat itulah informasi mengenai Paraguay ya, jelang laga pertandingan melawan Amerika Serikat. Dan sudah ada yang bergabung ya antara pertandingan pada opini publik hari ini ya, dari Dian di reading panjang ini menyampaikan Paraguay menang 3 gol, yang ngegol Sanabria, Kakeres, dan Almirón. Luar biasa nih prediksi dari Bung Dian Deripan ya. Dan Kanada imbang 1 sama melawan Bosnia. Oh ya, malam tadi Kanada imbang lawan Bosnia ya, 1 sama tuan rumah juga. Dan kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Perkara Anda masih bersama kami dalam program Opini Publik. Dan menjelang pertandingan antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay, Anda bisa menyampaikan opini Anda berkaitan dengan pertandingan ini, ya, benar. Bagaimana prediksi Anda dengan pertandingan ini? Apakah akan menghasilkan kemenangan untuk tim tuan rumah Amerika Serikat di grup D ini, ataukah kemenangan untuk justru dari tim dari Amerika Selatan, yakni Paraguay? Anda bisa menyampaikannya kepada kami melalui nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan pendengar, dua tuan rumah sebelumnya, yakni Amerika Serikat dan Kanada, meraih hasil yang berbeda, ya, pendengar, di laga pembuka. Kita tahu Meksiko kemarin menang 2-0 atas Afrika Selatan, sedangkan Kanada baru saja bermain imbang menghadapi Bosnia, ya, tadi malam, ya, pendengar.

0: Dan dua hasil berbeda itu juga menghasilkan hasil poin yang berbeda ya, Mary. Dimana Kanada itu hanya harus puas dengan satu poin setelah nyaris kalah dari Bosnia yang mendengar. Sedangkan Meksiko meraih poin penuh, 3 poin setelah menang atas Afrika Selatan dengan skor 2-0. Dan tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimanakah laga Amerika Serikat pada pagi hari ini ya pendengar di waktu Indonesia Barat. Dimana apakah Amerika Serikat berhasil menang mengikuti Meksiko atau akan bermain draw, ataukah justru menghasilkan hasil pertandingan yang justru sama berbeda dengan dua tuan rumah sebelumnya, justru kalah dari Paraguay. Dan Anda bisa menyampaikannya bersama kami mendengar di nomor telepon 0717943401, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan pada pertandingan atau pada Piala Dunia kali ini ya, Amerika Serikat ini dipimpin atau dilatih oleh pelatih mereka, Mauricio Pochettino, pelatih asal Argentina, yang sebelumnya sempat menangani Paris Saint-Germain, kemudian pernah menangani Chelsea, juga pernah lama menjadi pelatih Tottenham Hotspur. Dan dari tiga tim tersebut ya, bukan tim sembarangan kan yang mendengar, ada tim-tim unggulan di masing-masing negara maupun Eropa ya. Dan tentu menarik untuk kita simak bagaimana tuan rumah Amerika Serikat ini dibawa oleh Mauricio Pochettino untuk menghadapi Piala Dunia 2026 ini. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, Opini Publik.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Ramadan, Bang Toto.
0: Oke, Bang Ramadan, bagaimana prediksi pertandingan antara Amerika Serikat melawan?
1: Ini topik hanya bola kaki ya?
0: Iya, pagi ini karena kita hanya batas jam 8, setelah ini akan ada siaran langsung.
1: Sebentar lagi mau mainnya.
0: Betul sekali.
1: Kalau saya lihat dari ranking, kalau Amerika sih rankingnya 17 dunia ya.
0: Iya.
1: Paraguay 40.
0: Oke, baik.
1: Kalau dari ranking ya di atas ke Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Tapi di lapangan ya kita belum tahu. Cuman saya prediksi mungkin kalau enggak satu sama ya 2-1 untuk USA lah gitu.
0: Oh, oke, baik. Berarti ya, ada kemungkinan Amerika Serikat akan menang ya seperti itu.
1: Ada kemungkinan kalau mungkin kalau untuk kalah mungkin enggak ya, tapi mungkin draw ada, tapi kalau menang bang tipis juga ya.
0: Oke, baik. Bung Ramadan bakal nonton ini?
1: Ya.
0: Bakal nonton dan dengar juga mungkin setelah ini?
1: Ya, nanti saya lihat. Ya, mungkin dengar, tapi kalau nonton televisi nggak ada sih,
0: oh,
1: kita di video.
0: Oke, okay. Di streaming mungkin bisa, di Vola Play sama Maxstream.
1: Yeah.
0: Oke,
1: okay, yeah,
0: baik.
1: Oke. Okay. Lihat, yeah. Kalau RRiNet nggak menyiarkan itu ya?
0: Nggak, yeah. RRiNet nggak yeah, nggak menyiarkan untuk streaming, hanya di terestrial saja bisa dinikmati siarannya.
1: 3+1 aja ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Berarti 2+4 aktif seperti biasa.
0: Seperti ya, biasa, betul baik, sekali. Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, okay, sama-sama Bung Ramadhan.
1: Ya, selamat bekerja, selamat dinas pagi, semoga selalu semangat dan sehat ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya Bung Ramadhan dari Sorong ya, yang bergabung bersama kita pada Opini Publik pagi hari ini. Dan tentunya pendengar kita akan segera bergabung ya ke Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung pada program Opini Publik pagi hari ini. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran langsung antara Amerika Serikat melawan Paraguay ya mendengar. Dan pertandingan ini merupakan laga perdana melawan Paraguay, laga perdana Pak tuan rumah ya di grup D ya mendengar, di mana pertandingan ini berlangsung di stadion ya, di stadion di mana nih, di stadion Los Angeles di Inglewood. Dan pertandingan ini juga menjadi awal dari grup D. Dua pertandingan sebelumnya tuan rumah Meksiko dan Kanada sudah masing-masing meraih hasil berbeda ya, di mana Meksiko menang dan Kanada draw. Dan kita akan nantikan bagaimana Amerika Serikat melawan Paraguay ini. Jadi tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dan pendengar, kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dari Studio Pro 1 Sungai Liat, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Pak ulasannya dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini, wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McAlee berasal dari Belanda. Dan kita lihat, saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ram, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya, Bu.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar, terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilat menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, dengan kaki kiri umpan ke dalam kotak penalti Masudet, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, darahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau melempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek Price ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kaut yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan pendek saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara-saudara. Akhirnya Amerika unggul, kini bola tekan kali.

0: kuasa sepenuhnya pemain Paraguay. Gerak tubuh sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan darah tengah pertahanan Amerika. Masih Paraguay membantu membangun serangan dari sel umpan ke sektor kiri yang itu adalah Sambrella. Di sana umpan ke depan, hanya serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak tubuh sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sementara dia melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kedap mati, masih mencari ruang tembak, umpan gol, lepas tembakan tidak jadi, kutawan, oh, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Novel, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan
1: dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026. Bupati Ferin Sani menambahkan data sensus ekonomi penting.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, Anda masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini, kita akan update terlebih dahulu untuk peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tanggal 13 hingga 15 Juni 2026. Pendengar, untuk status waspada hujan sedang hingga lebat ini terjadi di beberapa wilayah dari tanggal 13 hingga 15 Juni. Tanggal 13 di wilayah Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan sekitarnya. Kemudian tanggal 14, status waspada di Bangka Barat, Bangka Selatan, dan sekitarnya. Tanggal 15-nya di Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini angin kencang, itu pada tanggal 14 Juni terjadi di wilayah untuk peringatan statusnya itu pendengar di Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. Demikian update informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk peringatan ini cuaca ekstrim. Tentunya informasi yang kami terima dari Perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Oke, pendengar, selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, The Host kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas di kiri area yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clint Merrin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok.

0: there some set piece things?
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
0: What we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
2: Di sisi lain, Bosnia tampil memiliki ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh. Aneh tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sead Kolasinac tampil aktif dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka kurang fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
2: Atas hasil ini, dua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia belum dari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase grup bisa terancam. Laga yang sesungguhnya bagi kedua tim untuk memutuskan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They lost 2-0 to Ecuador. Arias ball. This is Liam Miller.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

juga disebutkan. The Minor yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, The Minor akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, The Minor yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Oje Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan.
3: It's a lot quicker. You're playing with the car in a very different regime.
2: Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
4: Yeah, I mean it's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brace 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan.

0: Gunawan di menit 26 dan Andi Umayyah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay. Ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay. Semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hock Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabareza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GitFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000. And 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dan kami akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Sebelum mendengar nanti kita akan bergabung bersama, maksud kami akan mendengarkan begitu ya, setelah kita tadi bergabung bersama dengan Pro 3 Warta Berita Olahraga dan kita lanjut dengan beberapa lagu pilihan. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan dengarkan untuk kumandang azan zuhur ya wilayah Sungai Liat dan sekitarnya nanti pada pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, informasi kembali kita kutip ya dari rri.co.id. Kali ini informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di hari ini berkenaan dengan Pemkab Bangka yang akan mengoptimalkan peran perusahaan lewat PPM. Pendengar, Pemkab Bangka akan mengoptimalkan peran aktif perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PPM yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Melalui program tersebut, PT Aiga Prima membangun gedung posyandu Kasih Ibu di Kelurahan Jeriti, Kecamatan Sungai Liat, serta menyerahkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan. Bupati Bangka, Ferry Insani, mengapresiasi kontribusi perusahaan yang telah berperan aktif membantu masyarakat melalui program PPM. Dia mengatakan program PPM ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pihaknya mengapresiasi PT Aiga Prima yang telah berkontribusi melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan bantuan hunian layak bagi warga.
1: Pro 1,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dari miliknya Leto sampai nanti sampai mati. Dan untuk pendengar pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi pendengar kita akan hadirkan ke ruang dengaran dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang nantinya juga akan kami rangkaikan langsung dengan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda. Nah, tentunya di siang hari ini pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu menjelang kumandang azan zuhur di siang hari ini, satu buah lagu religi akan kami hadirkan untuk menemani Anda dari miliknya Dera.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang nanti kita rangkaikan dengan solawat dan musik-musik instrumentalia. Dari meja tugas pendengar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur untuk hari ini.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Pendengar di Melekat kali ini kita akan membahas ya terkait dengan mengenal bubur sumsum yang kayaknya jadi andalan di cuaca panas, segar dan lembut ya. Pendengar, bubur sumsum menjadi salah satu kuliner tradisional yang kembali diminati masyarakat. Terutama saat cuaca panas, teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis gurih ini membuat hidangan ini cocok dinikmati sebagai pelepas dahaga. Di tengah suhu udara yang cukup terik, banyak warga memilih bubur sumsum sebagai menu ringan yang menyegarkan. Sajian ini biasanya disajikan dengan kuah gula merah cair yang memberikan sensasi manis alami. Salah satu penjual, Nur Aini, mengatakan permintaan bubur sumsum meningkat saat cuaca panas. Ia menyebut banyak pembeli mencari makanan yang ringan namun tetap mengenyangkan. Sementara itu pelaku kuliner tradisional Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa bubur sumsum juga mudah dibuat di rumah. Ya, bahkan bahan utamanya ini juga cuma tepung beras ya, kemudian juga santan dan sedikit garam untuk rasa gurih. Untuk cara membuatnya juga sebenarnya cukup sederhana ya pendengar, di mana semua bahan dimasak sambil terus diaduk ya sampai mengental supaya tidak menggumpal. Yang penting konsistensi adonan dijaga, jadi hasilnya lembut dan enak saat dimakan bersama kuah gula merah. Nah, bubur sumsum tidaknya lezat tetapi juga cocok sebagai alternatif camilan yang baik ya untuk keluarga saat cuaca panas karena ringan, menenangkan dan mudah dicerna. Pada nanti selepas ini pada pukul 13 kita akan hadirkan warta berita daerah ke ruang dengar Anda saat lagi. Terus jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: ada dua yang harus diprioritaskan. Satu adalah apa? Wajib belajar 9 tahun. Tolong dituntaskan dulu.
1: Jadi jumlahnya 113 orang dengan perincian paling banyak adalah Kecamatan Binyu 40 orang.

0: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Sebanyak 53 orang kepala sekolah dan pejabat fungsional Belitung Timur resmi dilantik. Jumlah penderita DBD di Kabupaten Bangka hingga Juni 2026 ini sebanyak 113 orang, terbanyak di Kecamatan Belitung. Pendengar, adalah warta berita daerah selengkapnya di si Minggu 14 Juni. Maksud kami Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Kita awali dari informasi pertama, sebanyak 53 orang kepala sekolah dan pejabat fungsional Belitung Timur resmi dilantik. Septeningsih melaporkan.
1: Percekan dengan Pak Saparudin. Kalau ini kan sebelum Pak Saparudin. Nah, sekarang Pak Saparudin lagi menyusun. Selanjutnya.
2: Sebanyak 53 orang kepala TK Negeri, kepala SD Negeri, kepala SMP Negeri, dan pejabat fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Dari total 54 orang yang dijadwalkan dilantik, satu orang kepala TK Negeri berhalangan hadir karena mengikuti pendidikan dan pelatihan. Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 5 kepala TK Negeri, 33 kepala SD Negeri, 11 kepala SMP Negeri, serta 4 pejabat fungsional. Bupati Kamarudin Muten menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar pengisian jabatan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan juga integritas.
1: Sudah saya tekankan, di dindik ada dua yang harus diprioritaskan. Satu adalah apa? Wajib belajar 9 tahun. Tolong dituntaskan dulu. Keduanya, untuk mencapai SMA Unggul Garuda, karena pemerintah pusat itu kasih kita, wamennya kasih kita 20%. Harusnya 20%, 160, 32 orang. Harusnya sudah itu. Nah, tidak ada kata lain. Itulah yang harus mereka capai.
2: Selain itu juga Kamarudin mengingatkan pentingnya dukungan seluruh insan pendidikan terhadap berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah penderita DBD di Kabupaten Bangka hingga Juni 2026 ini sebanyak 113 orang, terbanyak di Kecamatan Belinyu. Laporan Ivan Sona.
3: Jadi jumlahnya 113 orang dengan perincian paling banyak adalah Kecamatan Belinyu, 40 orang.
4: Jumlah penderita demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bangka hingga Juni 2026 ini tercatat 113 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan yakni di Kecamatan Belinyu sebanyak 40 orang. Dijelaskan Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli Bangka Belitung, Boyandra, untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka juga patut mendapat perhatian dan diantisipasi agar jumlah kasus DBD tidak semakin meningkat.
3: Penderita demam berdarah pada minggu ke-26. Jadi jumlahnya 113 orang dengan perincian paling banyak adalah Kecamatan Belinyu, 40 orang. Yang kedua, kasus yang terbanyak yaitu Kecamatan Sungai Liat, ada 31 orang dan kasus meninggal ada 1. Kemudian yang ketiga, Kecamatan Mendo Barat, yaitu ada 17 penderita. Kemudian yang keempat ini adalah Riau Silip, sudah 7 penderitanya. Kemudian Bakam ada 5, Kecamatan Pomali ada 4, Batu Rusa ada 2, dan Puding juga ada 2.
4: Boyandra lebih jauh berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka untuk meningkatkan sosialisasi pencegahan DBD kepada masyarakat. Dari Semediat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hakli Bangka Belitung meminta warga lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sebagai antisipasi penyakit DBD. Laporan Ivan Sona.
3: kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama penampungan-penampungan air.
4: Warga diminta untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Hal itu sangat penting dilakukan mengingat masih tingginya kasus demam berdarah denggi DBD. Menurut Ketua Hakli Kepulauan Bangka Belitung Boyandra, tingginya kasus DBD ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar, seperti tidak memperhatikan penampungan air, jarang dibersihkan, yang harusnya sebulan sekali dibersihkan dengan menggunakan abate.
3: Yang pasti memang kasus ini salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama penampungan-penampungan air. Jadi misalnya di bak mandi, ya itu minimal seminggu sudah kita kuras, atau di tempat-tempat penampungan air. Kalau misalnya airnya sulit, maka kita bisa menggunakan abate. Nah, kita masukkan abate ke dalam bak mandi atau penampungan. Nah, insya Allah mudah-mudahan jentiknya akan mati atau terbunuh. Nah, untuk pembersihannya bisa kita lakukan sebulan sekali. Kalau kita menggunakan abate, bisa didapat di puskesmas secara gratis.
4: Diungkapkan Boyandra, hingga pekan ke-26 Juni 2026 ini, jumlah penderita DBD di Kabupaten Bangka berjumlah 113 orang. Dan tentu hal ini patut menjadi perhatian semua pihak. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 444 jemaah haji Bangka Belitung kelompok terbang 8 debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumat malam atau Sabtu dini hari. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Babel Farurozi menyampaikan jemaah kloter 8 PLM ini diisi 444 jemaah beserta petugas pendamping. Menurutnya mereka merupakan gabungan dari jemaah asal Kabupaten Bangka Tengah, Bangka, dan sebagian kecil Bangka Selatan. Pihaknya berharap seluruh jemaah haji Babel, khususnya dari kloter 8 PLM, menjadikan pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah dapat menjadi bekal serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kabar terbaru, satu jemaah haji asal Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka meninggal dunia setelah menyelesaikan rukun Islam kelima. Petugas Haji Babel yang juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabunga, menuturkan jemaah haji tersebut atas nama Zuraidah binti Separ meninggal dunia setiba kepulangan dari Tanah Suci Makkah malam tadi. Pihaknya menyampaikan duka sungkawa kepada keluarga jemaah haji. Setelah tiba, jemaah haji langsung dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing mengatakan di Kabupaten Belitung satu unit rumah di Kelurahan Parit telah mulai dibangun. Sementara di Belitung Timur satu rumah telah selesai dibedah dan siap digunakan oleh penghuninya. Sedangkan tiga rumah lainnya mulai dikerjakan. Menurut Victor, seluruh proses pembangunan ditargetkan dapat rampung dalam waktu satu bulan ke depan agar para penerima manfaat dapat segera menempati rumah yang lebih layak huni. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah menggelar kegiatan pangan lokal Goes to School di SMA Negeri 2 Sungai Selan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kecintaan generasi muda terhadap pangan lokal sebagai bagian dari budaya dan potensi daerah. Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat yang turut menghadiri kegiatan tersebut mengatakan bahwa pangan lokal merupakan bagian dari kearifan daerah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Peringatan selanjutnya kami sampaikan laporan hasil Piala Dunia 2026 pada pertandingan grup B dan D yang berlangsung pada hari ini, di mana Bosnia dan Herzegovina menahan imbang Kanada pada laga pembuka grup B Piala Dunia 2026. Pertandingan hasil imbang 1-1 ini digelar di Stadion Toronto, Sabtu 13 Juni 2026 dini hari tadi. Pada menit ke-21, Jovo Lokic ya, membawa timnya Bosnia unggul lebih melalui skema sepak pojok dan bertahan hingga babak pertama habis. Namun Kanada pada babak kedua melalui Chile Larin berhasil menyelamatkan kekalahan laga perdana dengan golnya pada menit 78 dan memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717111 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Baik, pendengar, kita lanjut kembali di Propersada untuk edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar kita undang yang mau bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717943301 dan di 0811717911. Halo Propersada.
1: Halo Bang Aris, Propersada 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Bu Desumi.
1: Iya sayangku.
0: Mantap Bu Deku, lagi apa nih Bu De?
1: Lagi dutai.
0: Dutai ya, duduk santuy.
1: Duduk santai, mendengar kamu ngoceh di radio.
0: Mantap, kalau Bu De topiknya hari ini lebih baik sakit hati atau sakit gigi Bu De?
1: Enggak mana lah. Sakit gigi enggak mau, sakit hati juga aku enggak mau, bosan.
0: Tapi katanya mendingan sakit hati daripada sakit gigi Bu De.
1: Enggak milih aku.
0: Hah?
1: Enggak milih mana
0: Misalkan salah satunya, kalau Bu De lebih pilih sakit gigi atau sakit hati?
1: Kalau disuruh milih ya?
0: Iya.
1: Apa ya? Sakit gigi nyut-nyutas,
0: otak
1: ya. Sakit hati, dong kok lama kalau udah jalan sama orang lainnya enggak?
0: Tapi pecah hilang kalau kita ikhlas kan? Kalau ya, Bu De...
1: Sakit hati aja
0: lah. Oh sakit hati.
1: Maka tunggu hilang berganti. Maka hati cari ganti.
0: Oke, mantap. Bu De, jadi lebih pilih sakit hati ya Bu De ya?
1: Pilih sakit hati aja lah.
0: Mau lagu apa ya, nih Bu De?
1: Yang ya. Lalu biarlah berlalu, cari orang baru.
0: Oke. Lagunya apa nih Bude?
1: Lagunya aku mah lagu Ruang Rindu aja lah.
0: Oh, Leto ya?
1: Iya, kan spesial dari almarhum sing ngasih aku lagu itu ya.
0: Siapa tuh?
1: Aku lagi kangen sama beliau, kan sampai 100 hari nanti ya bulan ini ya.
0: Oh iya.
1: Itu.
0: Baik.
1: Lagu itu spesialnya buat keluarga beliau ya di SD 12 Sungalian.
0: Siap, makasih
1: semoga
0: Bude.
1: Keluarga sehat selalu lah di sana ya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Kori dah, Bang Alek juga ya. Semoga sehat selalu. Buat Julia juga ya. Buat Bunda Rindu diampun. Bang John Arif, Reza ya. Bang Berlin. Ada Bang Panji ya di Pasger. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ayu di Maluku. Bang Jaih di Riau ya. Jurpaizar di Sengir. Ya suami di Puput. Ada Bang Leman ya di Tanggamus,
0: ya.
1: Semoga sehat selalu. Buat Bang Irwan juga di Air Kantung ya. Buat Bang Niko, Andera, Nur Hadi ya. Buat Tober Tim juga, dia nggak Alia Tober Tim ya. Buat Pak Aljadin ya. Buat Bang Sultan ya udah ketemu, udah lama nggak siaran, udah Sultan ya.
0: Iya, lagi pulang kampung kan ya.
1: Mbak Triono, iya Mbak Triono juga. Buat Pak Ibrahim 86. Buat siapa lagi ya, di Bangka Barat kita ada atau Dahlan ya. Semoga sehat selalu lah semuanya ya. Dari A sampai Z bungkus abis.
0: Bungkus
1: salam
0: ya.
1: Salam sehat lahir batin dari Bude Sumi di Parit Lalang ya.
0: Siap Bude.
1: Buat dirimu sayangku selalu sehat ya. Salam buat anak dan istrimu, semoga sehat selalu ya sayangku.
0: Amin, makasih Budeku.
1: Pulang hati-hati ya sayang.
0: Siap Bude.
1: Oke, ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Oh ya, lupa untuk Bang Ramadan di Sorong belum ya. Semoga beliau sehat selalu ya, kan sakit kemarin Bang Aris ya.
0: Iya.
1: Lanjut pantun kita. Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bok Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Makasih Bu De.
1: Oke, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu De ada Julia. Halo, selamat siang Julia.
2: Selamat siang.
0: Ya.
2: Propersada 100% Indonesia, ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, kalau Julia ngomong di kalau suruh pilih lebih baik sakit hati atau sakit gigi ya?
2: Lebih baik sakit hati.
0: Wah, kenapa?
2: Karena kalau sakit gigi itu benar-benar enggak bisa makan apa-apa.
0: Oh, gitu ya. Jadi ada pengalaman.
2: Ya minum juga enggak bisa. Ya lebih parah kalau sakit gigi itu sakitnya luar biasa daripada kalau sakit hati kan bisa nahan kita kan, bisa nahan ya, biarlah nangis aja ya. Kalau nangis itu besoknya hilang gitu.
0: Hilang gitu ya.
2: Kalau sakit gigi, aduh, kalau nggak dicabut tetap sakit.
0: Tapi Julia sering nggak sakit hati ini?
2: Sering, tapi Julia mah cepat move onnya.
0: Oh,
2: anggap aja Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
0: Gimana biasanya cara move on-nya? Ada tipsnya nggak nih untuk pendengar lain?
2: Ya kita itu harus yakin aja akan adanya Allah. Itu aja, kuat iman aja.
0: Kuat iman.
2: Semua
0: ya?
2: Itu akan pergi dan akan hilang. Itu
0: okay.
2: Aja.
0: Mau lagu apa nih, Jul?
2: Ada nggak sih yang ini, Bang, lagunya? Mantan Kekasih. Oh, mantan kekasihku.
0: Oh, itu dari...
2: Jangan kau...
0: Hah? Dari siapa itu ya? Kalau nggak salah ada tuh lagunya, Bang.
2: Ada tuh, Bang.
0: Iya,
2: lagu baru tuh.
0: Lila itu, mantan kekasihku itu.
2: Nah, iya. Itu dia.
0: Salam
2: versi
0: tuh siapa?
2: Versi cewek ada tuh.
0: Ya, versi asli ya dia. Versi asli gue. Salam tuh siapa nih, Jo?
2: Lah. Salam untuk Bude tadi, Ok.
0: Yo.
2: Semoga sehat selalu dan ceria selalu. Semangat, Bude.
0: Semangat.
2: Terus untuk Pak Ramadan, semoga sehat dan sembuh.
0: Amin.
2: Terus untuk Pak Leman, selamat salam olahraga. Nih, siapa lagi ya? Oh, untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung. Untuk siapa tuh namanya ya? Untuk siapa tuh? Pak Irwan Air Kantung. Terus Mbak Ria di Belitung. Gimana, Mbak? Nonton gak semalam? Kanada versus Bosnia.
0: Iya, iya.
2: 1-1 loh
0: ya,
2: skornya.
0: Oh, lebih bola juga ya, Julia.
2: Sama-sama kuat. Terus Bang Jante, Pak Romlan, Pak Zulfaizar, Maria, Bunda Rindu, Ampuy ataupun Ibe, Niko. Terus siapa lagi ya? Bang Juan Arif. Pak Azadin, Bang Reza.
0: Iya.
2: Pangkal Pinang.
0: Siap.
2: Terus untuk Mas Panji.
0: Panji.
2: Yulin
0: ya.
2: Ya, terus untuk Pak apa tuh nama? Pak Pujo, apa Pak Puja? Pak Puji.
0: Puji.
2: Ah, dan Pak Yota. Untuk semuanya aja. Spesialnya untuk Bang Putra Sambas.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Bang Arisnya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada pantun sedikit, Bang.
0: Amin.
2: Pantunnya, jalan-jalan ke Semarang.
0: Cakep.
2: Tidak lupa membeli parang.
0: Cakep.
2: Dari dulu hingga sekarang, hanya abang yang adik sayang.
0: Cakep. Mantap sekali, Julia.
2: Terima kasih, Bang Aris yang baik hatinya.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia di belakangnya. Julia, kita terima. Halo, Pro Persada.
3: Iya. Profesor dah, selamat siang.
0: Siang Niko ya?
3: Iya.
0: Gimana kabar Niko?
3: Lumayan lah, kurang fit lah badan.
0: Oh, kurang fit. Oh, belum ini minum obat berarti ya?
3: Jarang.
0: Oh, jarang ya? Kalau Niko, kalau Niko ngomongin sakit hati atau sakit gigi, kalau pilih yang mana ya?
3: Pilihnya sate hati kayaknya.
0: Sakit hati kenapa?
3: Kalau enggak, sate hati sama sambal hati. Susah juga sih, Karis ya. Ya kalau sakit gigi emang enggak ketulungan, sakitnya mendingan sakit hati sih kayaknya.
0: Mendingan sakit hati ya?
3: Iya kayaknya.
0: Sering enggak sakit hati nih?
3: Ah, jarang
0: sih. Jarang ya?
3: Pasti ada lah, mungkin kalau orang
0: pasti
3: ada.
0: Biasanya apa yang buat dongkol gitu?
3: Mungkin perkataan orang ya.
0: Iya.
3: Mungkin kalau masalah itu ya mungkin yang dalam lah gitu kan.
0: Iya.
3: Kalau masalah pribadi mungkin nggak apa-apa lah, kalau sampai nyangkut keluarga orang tua mah.
0: Iya.
3: Bisa marahnya kan.
0: Benar, kalau udah orang tua itu ya.
3: Masalah keluarga sama orang tua kali gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Bisa apa aja kayaknya melayak.
0: Oke. Okay. Ya, mau lagu apa nih?
3: Bukan dulu, mau tanya Maroko sama Brazil jam berapa ya?
0: Apa? Maroko?
3: Sama Brazil.
0: Kapan hari ini ya? Kalau gak salah besok ya?
3: Besok.
0: Dini hari kalau gak salah ya?
3: Iya, soalnya siapainnya Maroko.
0: Maroko itu besok jam 5 itu. Oh. Brazil versus Maroko.
3: Iya, saya tunggu itu, makanya mau nanya juga.
0: Seru itu, mantap itu.
3: Biarin lah, saya tetap aja Maroko. Biarin lawan Brazil, tetap dukung Maroko sih,
0: Mas. Oke, mantap.
3: Biarin, gak apa-apa lah, biar Maroko lah, tetap Maroko.
0: Maroko ya.
3: Iya, baik. Kan enggak nyangka kan bisa ngalahin tim yang kuat.
0: Kadang-kadang apa kayak Korea tuh enggak nyangka, Ceko tumbang ya.
3: Cuma kayaknya semalam juga kurang seru juga kayaknya.
0: Kurang. Mungkin kalau Brazil ini wah mantap tiki-takanya ya.
3: Iya, semoga aja Brazil kalah tuh 1-0.
0: Wah, seru tuh.
3: Kalau enggak 2-1.
0: Baik.
3: Tapi buat Maroko
0: bukan. Buat Maroko ya. Iya, wah, fans-fans berat kayaknya.
3: Iya.
0: Oke nih. Fans berat.
3: Biar enggak namanya kurang tetap aja.
0: Mau lagu apa nih, Niko?
3: Lagu dari Tulus kayaknya ya.
0: Tulus yang mana ya?
3: Yang Adaptasi ya.
0: Yang mana?
3: Adaptasi.
0: Adaptasi ya. Salam untuk siapa nih?
3: Buat Bude tadi ya, Bude Tumi tadi, buat Julia sama si Carla yang semoga sehat juga. Buat Pak Lehman ya, Pak Ramadha juga, buat Ria yang di Belitung juga, buat lagi yang buat Ari, buat Mas Panji, buat Pak Irwan yang di Arkansung, Pak Irwan satunya yang di Bandung. Terus buat Pak Azadin, buat Panji juga, buat Berlin, buat Julia. Tanpa terkecuali. Iya, buat Ibu Kori sama Om Alek ya, semoga sehat juga.
0: Amin.
3: Ya, kalau gitu ditunggu ya.
0: Yo, makasih nih ya untuk Niko.
3: Ya, sama-sama Kak Rizky. Selamat sore. Selamat siang.
0: Siang menjelang sore ya, dari Niko di Rebu yang sudah bergabung bersama kita. Ya, topiknya lebih baik sakit gigi atau sakit hati. Ya, di belakangnya kita terima di WhatsApp. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Bang
0: Reza. Wih. Ya.
4: Iya, mantap Bang.
0: Iya, gimana kabar Reza?
4: Baik, macam inilah.
0: Sehat-sehat selalu ya.
4: Nah, kalau bagaimana sebalik Abang gitu?
0: Alhamdulillah sehat nih.
4: Wih.
0: Udah makan siang belum nih Reza?
4: Setelah Bang selesai.
0: Mantap. Nah, kalau Reza ini lebih, kalau disuruh pilih lebih baik sakit hati atau sakit gigi ya?
4: Jangan dua-duanya Bang.
0: Enggak, kalau dipilih misalkan. Yang mana? Pilih mana?
4: Sakit gigi ya sakit. Sakit hati ya sakit.
0: Iya.
4: Ya mungkin apa lah? Sakit hati mungkin.
0: Sakit. Kenapa? Pernah enggak? Pernah sakit hati enggak?
4: Enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah. Berarti alhamdulillah ya. Kalaupun sakit hati biasanya enggak lama ya kalau resign-nya.
4: Enggak lama lah Bang, untuk apa dipikir.
0: Nah, ini mantap ini. Jadi
4: karena begini Bang, enggak bisa tidur kok banyak-banyak pikiran Bang.
0: Ah, gitu ya. Jadi kamu kalau udah sakit hati langsung dilupakan gitu aja ya.
4: Nah, lupakan biasa aja.
0: Oke. Langsung gimana? Pokoknya yang berlalu biarlah berlalu.
4: Betul sekali Bang.
0: Mantap. Mau lagu apa nih?
4: Wah, ini lagu. Minta lagu dari Sheila on Seven.
0: Keren. Yang mana nih Sheila on Seven?
4: Hari Bersamanya ya?
0: Hari Bersamanya. Oh, ada. Salam untuk siapa nih?
4: Nah, ini salam untuk Pak Niko tadi ya, lewat Ibu Julia, Bu Desumi yang biasanya itu. Bu Kori, Pak Alek, Pak Sultan ya, Pak Ramad dan Pak Irwan, ya, karena Pak ada dua ya, dua-duanya lah. Lalu Pak Panji, Pak Ampera, Ibu Ria dan Pak Ramadan.
0: Pak Ramadan.
4: Dan semua lah Bang. Dan untuk abangnya terima kasih bantuannya. Oh. Begitu. Iya.
0: Hari Bersamanya ya.
4: Iya betul Bang.
0: Oke, spesial untuk siapa nih?
4: Gak ada Bang.
0: Baik, makasih nih Reza.
4: Oke, selamat siang Bang.
0: Iya, selamat siang. Baik, mendengar ada Reza di Pangkal Pinang yang sudah bergabung bersama kita di telepon WhatsAppnya. Silakan kembali. Belakangnya tentunya pendengar di 0717943 dan 08 11 717 9 111 ya.

0: Oke, kita masih ngomongin topiknya tadi ya, ada kalau selalu disuruh pilih lebih baik sakit hati atau sakit gigi ya gitu ya pendengarnya. Di siang hari hingga nanti kita dengar hadirkan di Propersadanya sampai pukul 14.15 ya waktu Indonesia Barat. Oke, di belakangnya kembali kita terima ada Yulin di Pangkal Pinang. Apa kabar Yulin?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Baik ya.
1: Mengari si mana?
0: Mantap, suara Yulin tuh mendayu-dayu ya.
1: Apa topiknya Bang Hadi?
0: Apakah Yulin ini dulunya pesinden?
1: Kalau disuruh pilih, lebih baik enggak kedua-duanya.
0: Enggak, kalau
1: kayaknya enggak enak.
0: Salah satunya kalau Yulin tuh. Lebih baik pilih apa kalau Yulin? Misalkan dalam keadaan itu kalau Yulin disuruh pilih, pilih apa gitu, salah satu?
1: Sakit gigi.
0: Oh, kenapa lebih pilih sakit gigi Yulin?
1: Kalau sakit gigi kan, kalau nggak sakit lagi dicabut ya.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau sakit hati, perasaannya sampai mati.
0: Oh, sampai mati.
1: Nama bicara hati, sakit hati, jatuh hati, ya gimana gitu.
0: Tapi Yulin bukan bukan pendendam kan berarti?
1: Ya enggak lah, kita kan Islam, gak boleh kan.
0: Iya, iya.
1: Ya habis di situ aja.
0: Oh, tapi bisa diinget terus gitu maksud Yulin ya, kalau sakit hati itu ya?
1: Apanya?
0: Tadi kata Yulin bisa sampai mati.
1: Ya, tergantung masalahnya apa. Oh, kira-kira itu menusuk sampai kalbu gimana gitu.
0: Ke kolbu.
1: Coba seandainya terjadi di Bang Haris gimana?
0: Kalbu yang paling dalam gitu.
1: Iya, solusinya kan berat.
0: Biasanya masalah apa kalau
1: ya juga? Kalau udah berbicara hati Bang Haris.
0: Iya.
1: Gini aja. Ibarat langit dan bumi, wow, itu dempet, sulit dilupakan, mudah dimaafkan.
0: Wow.
1: Betul enggak?
0: Kayaknya betul ya.
1: Itu kalau versi Yulin, enggak tahu versi yang lain gimana.
0: Wow, gitu ya. Mantap
1: Yulin. Beda, kita kan beda-beda prinsip.
0: Benar. Beda-beda pendapat tuh kan gak masalah ya.
1: Iya, ibarat hari kan.
0: Iya.
1: Kalau suka-suka dia, gak tahu jam berapa, gak tahu hari apa, hujan kan.
0: Hujan, gak ada ojek, hujan.
1: Iya, selfie-selfie ya, sedang duta.
0: Oke.
1: Ya, tergantung kita.
0: Tergantung kita semua ya, baik.
1: Iya, akhirnya banyak gantungan baju.
0: Gantungan baju.
1: Iya, untuk ini, untuk kering.
0: Oh iya.
1: Biar mudah digosok gitu kan.
0: Digosok-gosok ya.
1: Iya, begitu juga dengan hati kita. Kalau lagi bad mood, mau diapain.
0: Benar. Oke deh.
1: Gak bisa dipaksakan ya.
0: Oke deh, kalau gitu. Mau lagu apa nih Yulin?
1: Lagunya kalau sakit hati ada gak?
0: Sakit hati dari siapa tuh?
1: Siapa ya?
0: Ntar kita ketik dulu ya, siapa tahu ada muncul nih lagu sakit hati dari Yulin ini ya, sakit hati ya.
1: Ini bukan versi Yulin.
0: Ah, ini bagus nih dari Tip X, sakit hati, mantap nih.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Kalau nggak ada dari Tip X, Spidol aja.
0: Salam untuk siapa Yulin?
1: Tawa lagi. Salam siapanya? Pertama buat Mbak Julia ya.
0: Iya.
1: Terus buat Uri Sumi. Buat Om Sultan. Oh, Om yang dua ya.
0: Oh, Om ya.
1: Terus buat Om Dera.
0: Iya.
1: Buat ya pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Propersada di siang hari ini.
0: Ya.
1: Pokoknya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Banyak banyak duitnya lah.
0: Amin, oke.
1: Okay. Ada duit kan enak belanja.
0: Iya, makasih nih Yulina.
1: Ada jajan permen.
0: Baik.
1: Pokoknya bawa jajan segalanya ya Bang Hari.
0: Siap, makasih Yulin udah gabung ya.
1: Udah,
0: yo.
1: Udah aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Halo Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini Bang Jais dari Selatan ya.
0: Oh, Bang Jais, apa kabarnya Bang Jais? Mantap, lagi musim apa Bang Jais?
2: Baru nak mulai.
0: Nak mulai apa?
2: Musim rambutan.
0: Wis, musim rambutan. Rambutan apa? Rapiah di sana ya?
2: Rambutan binjai.
0: Wis, rambutan binjai. Mantap. Manis ya itu ya, Bang ya?
2: Oke lah. Kalau di Riau ini binjai itu yang pakailah yang nomor satu.
0: Kayak abang lah manis ya. Kayak abang kan manis gitu.
2: Ya, sebenarnya manis. Apalagi kalau udah gak ada gigi ya.
0: Tapi giginya masih ada Bang ya?
2: Belum tumbuh. Batang belum tumbuh.
0: Oke, kalau Bang Jais, kalau disuruh pilih lebih baik sakit hati atau sakit gigi nih?
2: Kalau sekarang ya sakit hati aja lah. Kalau sakit gigi gak ada.
0: Oh iya, gak ada gigi lagi nih Bang?
2: Belum tumbuh.
0: Oh enak, kalau gitu makan ini bubur biasanya Bang ya?
2: Jangan. Oh, itu siapa bintang tamunya?
0: Yang mana?
2: Itu di sebelah siapa?
0: Oh, Yusnita itu.
2: Salam kenal aja.
0: Terus?
2: Belum tumbuh gigi, aman aja lah. Iya. Masih muda, umur 3 bulan.
0: Mudah-mudahan cepat tumbuh giginya Bang.
2: Besok kalau tumbuh serentak tuh.
0: Woy, mantap lah itu Bang. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Ya, pokoknya lagu-lagu 2000-an.
0: Oh, mau dari siapa? Demasip, dari Virgon, dari Agnes Monica, dari banyak sih ya, dari Noah, dari siapa nih Bang?
2: Agnes aja lah.
0: Agnes Monica ya, salam untuk siapa nih?
2: Salamnya yang lepas tadi, siapa tadi?
0: Oh, yang tadi Yulin.
2: Yulin, salam kenal. Ini mau tambah-tambah nih.
0: Iya.
2: Ada untuk Pak Triana lah. Lama tak ada nelfon Mbak Pera, Mbak Pera. Oke lah, nanti disambung dengan yang belakang.
0: Oke.
2: Okay. Tenggel semuanya tanpa kecuali. Mudah-mudahan doakan Bang ya, gigi cepat tumbuh ya.
0: Amin, makasih Bang, cepat tumbuh. Baik, ada Bang Jais di Selat Panjang. Mudah-mudahan giginya cepat tumbuh ya. Katanya lebih baik sakit hati karena giginya gak ada. Oke, di belakangnya Bang Jais. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan siapa di mana?
3: Dengan Ageng.
0: Agung?
3: Ageng.
0: Aldoy?
3: Ajeng.
0: Oh, Ajeng. Ajeng di mana, Jeng?
3: Ajeng di Imam Bonjol.
0: Wih, Ajeng Imam Bonjol. Kayaknya suaranya enggak asing apa ya?
3: Iya. Serta pendatang baru, Bang.
0: Lagi musim apa di Imam Bonjol, Ajeng?
3: Musim durian.
0: Oh, durian. Oh iya, kan ada kebun durian si Ajeng ini ya.
3: Iya. Ketahuan juga.
0: Ajeng rindu ya. Gimana kabarnya Ajeng Rindu?
3: Alhamdulillah Bang Adis.
0: Lagi kayaknya lagi jaga duren ya?
3: Kok tahu lagi mandi nampak tebas sih.
0: Waduh, mantap lagi nang.
3: Udah mulai jatuh soalnya.
0: Waduh, lagi bertukang berarti ya.
3: Jangan sampai kedahuluan orang.
0: Iya bener, bahaya tuh kalau telat sedikit udah hilang tuh duren.
3: Iya.
0: Soalnya
3: lagi mau ini nih. Ntar malam mau bakar ini apa, ada sabun guci soalnya ngeri juga.
0: Oh iya bakar asap ya?
3: Iya, pakai asap, pakai itu kan. Kok udah bakar lah pokoknya biar.
0: Soalnya apa? lagi mahal durian
3: ya kan, lagi baru musim-musimnya baru mulai ya kan.
0: Iya benar. Nah kalau Jejeng Rindu ini, kalau ngomongin suruh pilih sakit hati atau sakit gigi, yang mana ya?
3: Seru ya. Dua-duanya sudah ngalami, tapi
0: wah, dua-duanya
3: sakit hati deh. daripada sakit gigi nggak bisa tidur bang.
0: Oh, sakit hati. Tapi kalau jeng rindu sini sesering apa sakit hati mungkin? Curhat-curhat ya?
3: Curhat ya?
0: Yeah.
3: Sakit hatiku tak bisa dikatakan lagi dengan kata-kata bang.
0: Waduh.
3: Mungkin lebih panjangan kereta api, lebih kalah dari sakit hatiku.
0: Nah.
3: Sakit hatiku udah pada rel kereta apinya.
0: Nah, mungkin kalau berbicara dari pengalaman yang udah sering gitu ya, mengalami sakit hati dan lain sebagainya, bagaimana cara jeng rindu itu untuk ikhlas gitu kan, biasanya kan ikhlas tuh untuk menyembuhkan rasa sakit hati itu, sulit gak?
3: Iya. Pertama-tama itu memang sulit ya, karena aduh rasanya namanya sakit, sakitnya di hati lagi kan,
0: sakit gak berdarah kata orangnya.
3: Mau pengobatinnya tuh bagaimana, tapi ya apa ya, seiring waktu lah. Kalau diriku sih pribadi waktu, emang awal-awalnya emang sulit bang, sebulan, dua bulan, mungkin bisa satu tahun, dua tahun.
0: Wow.
3: Tapi lama-lama itu udah terbiasa, jadi udah kebal sendiri.
0: Berarti tidak semudah kata-kata motivator ya?
3: Tidak semudah.
0: Oh gitu ya?
3: Ku yakin tidak semudah, karena yang itu bagi orang yang tidak mengalami yang sakit hatinya bagaimana ya?
0: Ya.
3: Seandainya sesuatu aja gitu yang hilang, kan? Itu rasanya tuh mencarinya itu tetap tuh tiap hari itu dilanjutin kan?
0: Iya, tapi kalau paling parah itu apa? Dibohongi atau apa biasanya?
3: Ya, pertama ya dibohongi.
0: Gitu ya.
3: Terus dikhianati. Terus ya, dan sejenis-jenisnya dan kawan-kawan dan segerombol-gerombolannya lah.
0: Wah.
3: Tapi semua itu ya waktu, ya kan berjalan, seiring berjalannya waktu, lama-lama kita bisa lupain dengan apa ya? Itu lah banyak bersenda gurau dengan ya siapa aja yang mau bersama sama kita ya kan.
0: Itu kan setahun dua tahun. Kamu kalau jeng rindu tipe orang yang bisa menyembunyikan enggak di depan orangnya yang membuat jeng rindu sakit hati.
3: Jadi kalau itu insya Allah ya, kalau yang buat sakitku apa sakit hati itu istilahnya alhamdulillah itu enggak pernah bertemu lagi.
0: Gitu ya.
3: Aku misalkan dari jauh kelihatan tuh ya aku modelannya bodo amat lah gitu kan. Saya menghindar.
0: Oh tetap menghindar gitu.
3: Menghindar. Kalaupun sudah tidak bisa menghindar lagi, aku tuh tipe orangnya yang tidak bisa apa ya, sudah menganggap orang itu nggak ada.
0: Tapi bukan berarti pendendam begitu ya? Bukan ya.
3: Dikatain pendendam sih, yang dendamnya bagaimana tuh enggak juga. Enggak, tapi ya, sebetulnya ada juga dendam ya.
0: Iya.
3: Dendamnya aku tuh diem. Aku menganggap orang itu tidak ada lagi, atau walaupun dia, misalnya dia jatuh depanku, aku enggak bakalan aku tolong, istilahnya kayak gitu.
0: Wow.
3: Itu kalau udah gitu aku tuh jahat banget kalau modelannya sakit hati ya. Aku udah masuk bodoh lah sama lu orang.
0: Iya. Karena
3: orang, gitu
0: jeng rindu tipe orang yang kalau baik baik ya, kalau ya gitu ya.
3: Kalau aku baikin aku baik sama orang ya kan, tapi kali dua kali tiga kali udah nyakitin hati aku, ya udah selesai tamat. Aku masih ada yang lain.
0: Tuh, itu kan. Seiring waktu setahun dua tahun tuh lupa udah gitu ya, selesai.
3: Lupa kadang-kadang tapi masih ingat, tapi apa ya udah hambar bang.
0: Oh iya.
3: Udah
0: nggak
3: ada sakit hati lagi gitu, tapi ingat misalnya kejadian itu ya dia gimana nginiin kita ya kan.
0: Ingat
3: tapi di hati ini alhamdulillahnya udah nggak ada yang sakitnya sakit gimana gitu, yang awalnya kita tangis-tangis gimana, kalau ingat tuh kan pasti nangis gimana gitu pasti.
0: Nah ini satu lagi, tapi yang paling membuat pengalaman, dari pengalaman yang sebanyak itu yang sering buat sakit hati itu dari lingkungan mana, teman, keluarga atau siapa?
3: Nah ini nih versinya, kalau dari keluarga ada.
0: Oh ada ya?
3: Ini berbeda ya. Dari pihak dalam juga ada. Orang luar juga banyak gitu kan. Tapi yang paling ter gitu kan, ya termasuk orang dalam lah.
0: Ordal.
3: Dianggap orang dalam ya kan. Nah tapi ya tingkahnya, lakunya, semuanya itu mencerminkan bahwa dia itu bukan, kayak bukan manusia gitu. Punya teganya, yang raja tega aja kalah gitu kan.
0: Mantep raja tega, baru denger lagi gue nih.
3: Makanya jadi sekarang udah gak usah bodoh lah.
0: Waduh gitu. Mantep, nih jeng rindu kayak jadi narasumber hari ini ya.
3: Tapi enaknya kalau sakit hati nih bang, itu tidurnya kalau aku.
0: Iya.
3: Gak usah dipikir, bodo amat ya kan gitu kan. Gue juga gak minta makan sama lu, kayak gitu kan.
0: Wah iya, kadang-kadang ada yang berpikiran begitu ya.
3: Iya. aku juga kayak gitu. Aku enggak makan sama lu gitu kan. Jadi aku apa doa amat. Kan ngape tuh orang tuh kan kena telentang, mengkurup, jengkang, jengking, terserah.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, oke, oke.
3: Kalau ke gigi, aduh, aduh, aduh, aduh, nggak bisa tidur bang.
0: Nggak bisa tidur, jadi lebih baik sakit hati ya.
3: Sakit hati, kita buat jalan-jalan ke mall udah hilang.
0: Selesai, oke, oke, oke.
3: Ke pantai jeritan aja di pantai kan, udah hilang lega. Pulang makan lagi. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Dengan orang bicara rasanya pingin emosi.
0: Iya.
3: Nah gitu.
0: Oke, oke. Mau lagu apa nih Jeng?
3: Udah masih boleh.
0: Yang mana nih?
3: Sudahi Pri ini.
0: Waduh, lagunya kayaknya pas banget ya.
3: Iya, kan kita cari yang pas.
0: Sudahi Perih ini ya. Nih Jeng Rindu ada salam dari Yuklin katanya. Salam.
3: Alhamdulillah Yuklin udah lama banget ya. Kita ini pendatang lama, pendatang baru sih.
0: Iya, pendatang lama semua ya, Yuklin. Salam untuk siapa nih, Jeng Rindu?
3: Nah, salam ya buat semua lah ya saat ini yang lagi mantau, lagi pantengin. Terus yang dari jauh dari siapa? Bang Jais ya.
0: Bang Jais, ya.
3: Oh iya, tuh besok tumbuh giginya satu. Bisa ngunyah kancang lagi.
0: Iya, iya.
3: Jadi salam buat semuanya lah. Tetap semangat, tetap sehat selalu.
0: Bukan amin
3: juga ya.
0: Amin, makasih nih.
3: Selalu ya.
0: Yuk, makasih Yulin ya. Yulin lagi. Jeng Rindu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jeng Rindu. Imam Bonjol ya nih, yang sudah bergabung juga bersama kita di kesempatan siang hari ini. Lebih baik sakit hati atau sakit gigi, itu pilihannya ya. Oke, untuk pendengar, tentunya udah 7 penelpon ya di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi buka teleponnya. Kita puterin dulu ya lagu-lagunya yang sudah ada request dari Leto.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

komposisi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama beratus

Hian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Oke, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pendengar di Bangka Belitung siang, kita masih di Pro Persadanya pukul 14.34 menit. Tadi lagu-lagu ya sudah kita hadirkan untuk Anda yang sudah request tentunya. Di WhatsApp ada Panji Pasgar, Pro Persada. Pro Persada, mat siang, lebih baik sakit hati berulang jantung lagu Bang Budi Doremi takkan hilang. Salam kopi Mbak Julia, udah apa nih, udah komplain dan lain, dan Bang Aris sehat selalu, makasih. Oh, udah komplit di Julia, udah komplit dan lain-lain. Oh, salam-salamnya ya, makasih Bang. Dari Panji, lagunya takkan hilang ya di siang hari ini. Takkan hilang dari Budi Doremi. Di belakang kita bacain lagi, ada Dian di Sungai Liat. Selamat siang Pak Haris, yang juga apa kabar ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalau lebih baik sakit hati, karena sakit hati bisa kita kontrol. Kalau mau dihilangkan, dia bisa hilang seketika Bang. Lagunya dari Seventeen, Hal Terindah buat abangnya, selamat bertugas. Salam untuk semuanya aja, jangan lupa diputerin lagunya. Oke, terima kasih dari Dian di Sungai Liat. Tadi ada lagu juga ya yang sudah kita putarkan untuk Anda. Ini kita baca lagi WhatsApp dari Gia di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ciang, Bang Aris Ciang. Oh Ciang, Ciang juga nih untuk Gia di Pangkal Pinang ya. Kalau Gia sih gak dua-duanya Bang, gak mau milih. Harusnya pilih salah satu ya. Kalau aku sih gak mau dua-duanya Bang. Pokoknya gak mau ada sakit hati, gak mau ada sakit gigi, karena gak enak semua. Lagunya dari Astrid Bang, Sarang Hamnida, buat abangnya selamat bertugas. Oke, terima kasih ya, dari Gea di Pangkal Pinang. Kita lanjut lagi ya. Itu lagunya dari Astrid ya. Oke, kita siapin nih lagunya untuk Gia, ada Dian, ada Bung Panji Pasgar yang sudah gabung juga. Baik, untuk pendengar ya, kita putarkan aja langsung lagu-lagunya kembali untuk Anda di siang hari ini, dari miliknya Budi Doremi, Takkan Hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, setelah kita dengarkan dari miliknya Astrid ya, Sarang Hamnida yang kami hadirkan ke ruang negara Anda mengantarkan kita pada pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Terima pendengar, kita akan segera akhiri, tapi kita bacain satu WhatsApp kembali dari Ria di Tanjung Pandan. Kalau bisa tidak mau dua-duanya bang, tapi itu bunga kehidupan. Sakit hati aja deh lagunya. Lagunya terserah, miliknya Raisa. Salamnya buat Mbak Rindu, Yulin, Julia, Putra, Sambas, Mbak Lydia, Maria, Budi Sumi, Embera, Pak Ahmad Irwan, Niko, Zulfaizar, Noradi, Bang Reza, Ramadan, Romlan, Bang Jan, Teato Bel, Tim, Mato Ian, Bang Sultan, kemudian Irwan, ya Pak Irwan, Pak Alek, Bang Yandi, dan buat semua pendengar dari Sungai Liat tanpa terkecuali. Buat Bang Reza, terima kasih dari Ria di Tanjung Pandan. Oke, makasih lagunya Raisa, bebas aja ya. Oke, pendengar, sekaligus ya kita akhiri kebersamaan kita di Proper Sada untuk edisi hari ini. Dan selepas ini, Anda akan ditemani oleh rekan kami Noraisah ya, yang gak usah nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Abdul Rahman Aris, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga di Bangka Belitung sore seperti biasanya kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan tentunya juga untuk di sore hari ini mungkin baru Anda yang baru saja bergabung. Selamat bergabung, selamat sore dan selamat menikmati sore hari ini. Ragam informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, mendengar informasi untuk pertandingan ya. Kali ini juga informasi hasil pertandingan ya. Yaitu di mana untuk Meksiko 2-0 dari grup A, grup A Korea Selatan 2-1 dengan Ceko, grup B ada Kanada dan Bosnia 1-1, sedangkan dari grup D ada Amerika Serikat dan Paraguay 4-1. Ya, pendengar untuk Anda juga di kesempatan siang sore hari ini juga ada pun informasi lainnya ya selain pertandingan Piala Dunia. Ya, kali ini informasinya pendengar di mana DPKP Bubble Pencup Batang ini gelar pangan lokal goes to school. Ya, pendengar Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kepon Bangka Belitung DPKP Bangka tengah menggelar pangan lokal goes to school di SMA 2 Sungai Selan. Kegiatan tersebut juga di mana siswa dikenalkan dengan olahan singkong, jagung, umbi-umbian khas Bangka dan Ketua TPPKK Provinsi Bangka Belitung Noni Arsani yang terus menghadiri kegiatan tersebut mengatakan bahwa pangan lokal merupakan bagian dari kearifan daerah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Harari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1.

juga kita akan hadirkan beberapa informasi kembali masih dari rri.co.id. Teman-teman yang mendengar, jangan lupa selalu update ya, informasi-informasi baik regional ya ataupun nasional juga di rri.co.id. Pendengar, kali ini juga di mana PWI Aceh sulap basement kantor jadi lokasi nobar Piala Dunia. Wow, keren banget ya. Ya, Ketua PWI Aceh Nasir mengatakan basement kantor PWI ini dimanfaatkan sebagai lokasi nobar dan bahkan kegiatan ini digelar untuk menyatukan wartawan dalam suatu tempat sekaligus mempererat silaturahmi antar sesama jurnalis. Bahkan selama ini anggota PWI menyaksikan pertandingan di berbagai lokasi yang berbeda ya, apalagi yang berjauhan. Belum lagi kegiatan tersebut juga sementara akan dikhususkan bagi wartawan yang bernaung di PWI, namun juga peluang untuk melibatkan masyarakat yang ada dan sekitarnya maupun wartawan non PWI juga dibuka dan boleh nobar langsung. Wih, seru banget ya. Baik pendengar, itu ada informasinya dan kali ini juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat sore dan selamat menikmati sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai, lihat kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1.5 ya. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini, masih di Bangka Belitung sore. Ya, berikan informasinya untuk Anda ya, dimana juga kali ini informasi internasional yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga di mana informasinya ya pendengar. Ini untuk di kesempatan hari ini ya pendengar, informasinya yaitu di mana pemerhati strategis multisource redam resiko gangguan pasokan energi. Ya, bahkan juga pendengar, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komai, mengatakan bahwa penutupan Selat Hormuz ini belum mengancam pasokan energi nasional karena Indonesia telah menerapkan strategi pengadaan energi dari berbagai sumber. Pasokan energi Indonesia tidak tergantung pada satu kawasan saja, tapi sebagian besar kebutuhan energi diperoleh dari berbagai wilayah sehingga membantu mengurangi resiko gangguan pasokan global. Ada 60-65% pasokan energi Indonesia yang berasal dari berbagai sumber, dan kondisi inilah yang akhirnya membuat ketahanan pasokan kita relatif lebih terjaga hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

hari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar lain juga masih bersama kami di RRI Pro 1. Dan masih kita berbagi informasi untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Dan kali ini juga informasi, masih informasi internasional pendengar ya, di mana juga ternyata harga Pertamax di Indonesia ini menjadi salah satu yang termurah di ASEAN pendengar. Jadi harga bahan bakar minyak BBM di berbagai negara Asia Tenggara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan di tengah dinamika harga energi global dan fluktuasi harga minyak dunia, sejumlah negara ASEAN mengalami kenaikan harga bensin yang signifikan. Harga BBM di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, termasuk juga dibandingkan dengan BBM non-subsidi Pertamax. Di Indonesia, harga Pertamax ini berada di Rp16.250 per liternya, dan angka tersebut masih tergolong kompetitif dengan harga beberapa di beberapa daerah. Ya, di mana juga di negara tetangga, Pertamax ini berada, harganya diperkirakan mencapai Rp20.000 per liter. Sekretaris Kabinet Teddy juga mengatakan harga Pertamax Indonesia ini termasuk lebih murah dibandingkan harga negara Asia Tenggara lainnya, dan berdasarkan perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura ini menjadi negara dengan harga bensin termahal, yaitu Rp44.975 per liter, sementara Myanmar tercatat harganya Rp36.680 per liter. Dan bahkan juga pendengar, kedua negara tersebut juga memiliki harga BBM lebih dari dua kali lipat dibandingkan harga Pertamax di Indonesia. Baik pendengar, masih bersama kami, dan kali ini juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk Anda. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur dengan apa hal yang sudah dilakukan hari ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, dan sebelum nanti kita juga akan menghadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda pendengar. Kali ini juga informasi kami mengutip dari informasi BMKG pendengar. Saya update kembali informasi cuaca, masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan, yaitu meliputi Belitung, Tanjung Parang dan Membalong, Bangka Selatan, Tobalier, Gegas, Simpang Rimba, Bangka Tengah, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Barat, Jebus dan sekitarnya, bahkan bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Manda Barat, Kabupaten Belitung, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Kabupaten Bangka Selatan, Lepar Pongo, Simpang Rimba, Payung, Tukak Sadai, Pulau Besar, Kepon Pongo, Bangka Tengah, Koba, Sungai Selan, Simpang Katis, Lubuk Besar, Bangka Barat, Mentok, Simpang Teritip, Kelapa Paritiga, Belitung Timur, Dendang dan sekitarnya. Bahkan ini masih bisa berlangsung hingga pukul 17 lewat 10 menit.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik pendengar, kali ini juga ragam informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore. Dan kali ini juga informasi kami hadirkan ya, dan kami kutip dari antara bubble pendengar ya, di mana juga bahwa karantina bubble ini perkuat layanan fumigasi, tingkatkan kualitas ekspor. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Bangka Belitung memperkuat pelayanan fumigasi guna meningkatkan kualitas ekspor komoditi unggulan pertanian dan perkebunan. Pihaknya juga melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan pelayanan karantina dan mempercepat ekspor komoditas unggulan. Selain itu juga, Balai Karantina Kepulauan Babel ini melakukan pendampingan terhadap auditor perusahaan fumigasi dalam menjaga kualitas ekspor produk unggulan di daerah pendengar.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Esensi buku hidup sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengilat. Ya, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana juga pendengar, kali ini Bakeda mengatakan bahwa realisasi pajak daerah Pangkal Pinang ini capai 68,029 miliar. Ya, Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan realisasi pajak daerah di Kota Pangkal Pinang sampai 11 Juni ini mencapai 68,03 miliar. Bahkan juga di mana dari target yang ditetapkan ini ada 168 miliar. Dan saat ini sektor seni dan hiburan tertinggi capaian pajak daerah dengan peningkatan 57%. Wow, lumayan cukup besar sekali ya. Baik, pendengar, itu dia informasinya untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga ada pun pajak-pajak lainnya yang sedang bertumbuh, itu pertumbuhan tempat-tempat hiburan bersifat tidak permanen, jadi pusat perbelanjaan, bahkan juga beberapa tempat permainan, pendengar. Itu dia informasinya, dan kali ini kita hadirkan kembali ragam koleksi musik menemani Anda.

Resensi Buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami di kesempatan sore hari ini ya. Sehat selalu, murah rezeki ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang berolahraga mungkin kan. Karena secara ya sekarang tuh alhamdulillah nih, kalau aku ngeliat-ngeliat nih ya pendengar ya, banyak banget gitu ya orang-orang yang memang memilih ya untuk berolahraga, baik tua muda ya, sekarang udah benar-benar bisa menjaga kebugarannya ya dengan banyak berolahraga pendengar ya. Dan untuk Anda juga di kesempatan sore hari ini, baik olahraganya jalan atau mungkin milih lari ya, atau bahkan juga memilih bersepeda, atau mungkin lagi yoga sore-sore kayak gini di pantai. Ini kumat banget ya. Ya pokoknya apapun olahraganya, selamat menikmati ya. Terus juga memang makin bugar keadaannya, kesehatannya, bukan lihat pengen ramping aja tapi lebih ke kesehatannya. Alhamdulillah ikut senang deh, selamat berolahraga ya. Karena kadang-kadang kita kalau lagi susah berolahraga ya, atau Anda mungkin yang kerja ya, terkadang kayaknya itu susah banget untuk olahraga ya, mager ya. Tapi ada juga yang memang orang yang diniatin pokoknya sehari ini harus olahraga. Nah ini harus semangat 45 nih pendengar ya. Oke, dan lanjut lagi ya, kali ini informasinya pendengar untuk Anda. Dan kali ini juga informasinya, kali ini pendengar ya, dimana juga untuk anak-anak gerakan kepramukaan UBB ya, ini juga mengatakan bahwa para anggota pramuka UBB ini wajib cerdas dalam membagi waktu harian pendengar. Apalagi nih dalam kegiatan-kegiatan provinsi, ini juga harus bekerja ekstra padat dalam menjaga kegiatan, baik itu ekstrakurikuler ya, ataupun kegiatan-kegiatan organisasi lainnya dan perkuliahan. Selain itu juga harus pintar memanajemen keadaan tubuh kita, terus juga waktu istirahat, serta juga harus bisa memanajemen semangat. Waduh, luar biasa banget ya. Karena memang ya kadang-kadang kan kalau terlalu padat juga kadang-kadang capek pengen istirahat, tapi ya mau tidak mau itu juga harus di apa ya, harus di manage seperti itu pendengar ya. Dan tentunya juga di mana pengorbanan serta manajemen baik waktu ataupun tenaga juga tentunya nanti akan menghadirkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, apalagi nih dalam ajang tahunan MSC yang dijadwalkan yang akan dilaksanakan 19-21 Juni 2026 mendatang dengan mengusung tema Scott Camp Innovation, membangun kepaduan masa depan yang kreatif dan berdaya saing pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: dunia.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Baik, pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan dari Antara ya. Dan pendengar, kali ini juga informasinya untuk Anda. Ya, di mana juga kali ini pendengar, Kota Pangkal Pinang terapkan bayar pajak daerah berbasis digital. Ya, pendengar, pemerintahan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan pembayaran pajak retribusi daerah berbasis digital guna mempermudah masyarakat di daerah tersebut. Bahkan penerapan pembayaran pajak dan retribusi secara digital juga sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat bahwa pembayaran pajak dan retribusi daerah secara manual cukup sulit dilakukan sehingga berdampak terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Ya, dan dibantu pembayaran PBB, ya, jenis pajak sudah dapatkan melalui QRIS virtual ataupun langsung ke gerai pembayaran atau bank terdekat pendengar.

0: Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

ribu orang, sekitar ada 19 ribu rumah mengalami kerusakan. Sementara pasokan listrik ada 48 kota dan munisipalitas terganggu. Jalan raya, jembatan, bandara hingga fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan dan terhambat operasinya. Bandara Internasional General Santos juga mengakomodasi penerbangan militer dan bantuan kemanusiaan sembari tetap ditutup untuk penerbangan komersial. Pendengar.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan menghadirkan lagu-lagu religi dan setelah itu juga pengajian Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi untuk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya juga akan berkumandang pukul 5 lewat 59 menit. Ya, kali ini pendengar ya, tentunya juga lagu religi di awal perjumpaan kita hadirkan miliknya dari Nagita Slavina dengan Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, itu dia ada satu koleksi musiknya dari BCL dengan Kuasamu menemani Anda. Dan tentunya juga pukul 17:53 saat lagi kita akan menemani Anda dalam pengajian Al-Quran yang tentunya juga insya Allah nanti akan bersama Qori Yusuf Mujarobi ayat Al-Anbiya surat 11-17. Dan setelah itu juga pendengar ya, nanti juga rangkaian selawatan akan kami hadirkan untuk Anda dan ragam informasi nanti juga akan kami hadirkan untuk pendengar masih di Bangka Belitung sore. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Selamat pagi.
1: Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, kali ini juga ada kisah inspiratif yang tentunya juga bisa memotivasi kita tentunya ya, dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, mendengar di Dusun Sukasirna, Desa Maparah, Kabupaten Ciamis, seorang pemuda bernama Faisal, dan bahkan dia membuktikan bahwa menjaga alam tak perlu menunggu kaya. Pada akhir 2017, Isai mulai turun tangan membersihkan sungai Cimutur dan pada saat itu dipenuhi sampah dan mengalami pendangkalan. Awalnya dia sering diejek dan dianggap gila oleh warga sekitar, namun tekadnya tidak goyah. Oktober 2020, dia mendirikan paguyuban sadar lingkungan. Berkat konsistensinya, perlahan cemoohan berubah menjadi dukungan nyata. Sungai yang dulu rusak kini kembali asri dan bermanfaat bagi masyarakat. Atas dedikasinya, Isa akhirnya dianugerahi berbagai penghargaan bergengsi, termasuk gelar teladan Wana Lestari Nasional, dan bahkan kisahnya pun mengajarkan kita untuk terus bergerak dengan tulus, bahkan ketika orang lain meragukan langkah kita. Ya, dan pendengar, nanti juga kita akan hadirkan lagi nih kisah inspiratif dari sepeda tua dan sawah.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kali ini juga ada kisah penyebar harga dari sepeda tua dan sawah. Seorang buruh harian lepas bernama Pak Jaya, usia 58 tahun dan tetap bersemangat mencari nafkah. Dengan tangan kasar dan tubuh yang mulai renta, dia tak pernah mengeluh untuk mengolah ladang dan menjadi kuli bangunan demi keluarganya. Di sisi lain ada Bu Retno yang setiap pagi sebelum matahari terbit telah mengayuh sepeda tua dan dengan dua keranjang penuh sayuran. Kedua sosok ini mengingatkan kita akan arti kerja keras, rasa syukur, dan bertanggung jawab. Mereka juga membuktikan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam ketekunan menjalani proses, bukan sekedar hasil akhir. Ya, dan pendengar, saat lagi juga kita hadirkan Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti pendengar dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahra.

0: mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
1: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. salah satu jemaah

0: Media asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah berbulan, maksud kami satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
3: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya. Jadi sama satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemenlansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
5: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
6: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

awigna mastu namo sidam. Om anobadrah kratawoyantu wiswata. Om wiswani dewa sawitar duritani parasua yad badram tanasua om. Om swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula. Karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri. Kemudian, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti, maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharva Veda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam Bibhrati Wahuda Wiwacana Casam Nana Dharmanam Pritiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Derurana Paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa,
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharvaveda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Prativim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau diksa, pengendalian diri, tapu, doa pujian atau brahma, dan persembahan suci atau yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berkebangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadhana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Melaksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Wisudaiwa, Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pulalah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Maduir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Sikap yang demikian itu dalam pandangan agama Hindu dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan, dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat Dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan, Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om santi santi santi om.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang mari sama-sama bikin jalanan lebih.
3: Berani Tidak Disukai adalah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Merupakan buku self-improvement yang membahas tentang konsep-konsep filosofis berdasarkan pemikiran Alfred Adler, seorang psikolog ternama. Buku ini dikemas dalam bentuk dialog antara seorang pemuda yang merasa tidak bahagia dengan hidupnya dan seorang filsuf yang menawarkan pencerahan dan solusi. Dialog tersebut mengupas berbagai tema penting, seperti membebaskan diri dari trauma masa lalu. Buku ini membahas bagaimana trauma masa lalu dapat memengaruhi kehidupan saat ini dan bagaimana melepaskan diri dari belenggu tersebut. Menemukan kebahagiaan sejati, Berani Tidak Disukai mengajak para pembaca untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri, tanpa tergantung pada pengakuan atau validasi dari orang lain. Buku ini membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain, termasuk dengan keluarga, pasangan, dan teman. Membebaskan diri dari rasa bersalah dan malu. Penulis menekankan pentingnya melepaskan diri dari rasa bersalah dan malu yang tidak perlu dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Menemukan keberanian untuk berubah. Berani Tidak Disukai mendorong para pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Secara garis besar, buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu, tekanan sosial, dan kebutuhan untuk selalu diterima. Dengan memahami bahwa kebahagiaan adalah pilihan pribadi, pembaca diharapkan memiliki keberanian untuk hidup otentik, mengambil tanggung jawab atas hidupnya, dan berkontribusi pada orang lain tanpa mengorbankan jati diri. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, dari RRI untuk Indonesia.

Ya dan baik mendengar Alexa sampai nanti juga mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat lagi ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda di malam hari ini. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut, surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo,
3: kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain. Kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka Wa Ambe. Tunjukkan.
3: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
4: Aduh, maaf Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
4: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
4: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
3: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, Di. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Pendengar Pro 1, selamat malam. Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Malam di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya Reta menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di awal kebersamaan kita, pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Anda masih bersama kami mendengar Promo 1 di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan tentunya kita tahu Piala Dunia sudah mulai berlangsung saat ini pertandingannya, dan dini hari nanti ya, tepat pukul 2 dini hari nanti, jangan Anda lewatkan, akan ada pertandingan antara Qatar Fisheries versus Swiss pada pukul 2 pagi ya, atau 2 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 5 paginya ada Brasil vs Maroko yang juga akan disiarkan di Pro 1 di seluruh Indonesia. Nah, tentunya pendengar, untuk Anda yang mungkin menjagokan negara-negara pilihan Anda, ya, yang pastinya tetap pantau ya bagaimana nanti Anda bisa dengar, dan mungkin kalau ingin menyaksikan bisa di TVRI ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Mendengar Pro 1, saya akan hadirkan untuk Anda informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Tentunya masih menemani Anda bersama kami di program kita Sajian Musik dan juga Informasi. Kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, mendengar, kali ini ada informasi ya, kita beralih dulu dari sepak bola. Kali ini kita beralih ke BBM. Jadi PT Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, yaitu dengan membeli bahan bakar minyak BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan digunakan. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Dan dikatakannya bahwa distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Dan menurut Robert, perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

dengan esensi buku. Nanti juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, di kebersamaan kita untuk malam hari ini saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan yang pastinya pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Saya lanjut masih menemani Anda. Kami akan hadirkan dalam program kita Ruang Rindu.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ya, selamat malam mendengar. Assalamualaikum. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan di kebersamaan kita untuk malam hari ini, saya rata menemani Anda cukup panjang ya kebersamaan kita hingga pukul 11 malam nanti atau di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mengajak Anda gabung juga bersama kami. Hari ini line telepon 943-01-08-11-71-79-111. Mendengar Anda punya grup band favorit? Ya, boleh ya. Nah, itu aja tema kita. Siapa grup band favorit Anda? Bisa ya, grup band, grup musik juga ya. Tapi bukan solo ya. Ya, penyanyi solo bukan. Tapi ini lebih ke grup band atau grup musik. Boleh dari dalam atau luar negeri, boleh juga. Karena kan ada yang mungkin sukanya grup band misalnya Westlife atau grup musik Westlife. Nah, itu kan dari luar, boleh ya. Yang pengen gabung langsung kita sapa di malam hari ini, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Ya, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat kecil sehat, banget suaranya. Kabar baik juga Bang Alex ya.
1: Panas gak di situ?
0: Alhamdulillah Bang Alex, kayaknya panas sih beberapa hari ini ya.
1: Iya benar, sama aja di Bangka Selatan juga panas.
0: Gitu ya. Oke, Bang Alex punya grup band atau grup musik favorit enggak?
1: Punya kak dulu.
0: Siapa? Kos Plus. Yang lagu yang paling diingat dari Kos Plus itu apa?
1: Lagu Rindu Hatiku Ku Ingin Bertemu. Itulah.
0: Rindu Hatiku Ku Ingin Bertemu. Siapa tuh? Ada ya lagu itu ya Kos Plus ya?
1: Ada be.
0: Oh ada be. Oh gitu. Oke deh, baik siap. Jadi kalau lagu-lagu Kos Plus suka semua gitu ya?
1: Semuanya lagu.
0: Suka semua lagu Kos Plus.
1: Sama itu suka saya.
0: Oh, suka semua ya.
1: Mari kawan semua.
0: Asik. Ya. Gitu ya.
1: Udah lupa
0: ya. Oke deh, kalau gitu sih ya. Baik, pengen denger lagu apa jadi hari ini Kos Plus juga tuh?
1: Rindu Hatiku tadi.
0: Dari Kos Plus. Rindu Hati. Judulnya Rindu Hatiku ya?
1: Rindu Hatiku.
0: Oh, Kos Plus ya. Oke, boleh.
1: Salamnya buat Kori, Bude Sumi. Ya suami, sama nyali Tuatuno itu Maria, Zulfa.

0: Kelas semua gitu ya. Oke, baik kabarnya?
1: Baik-baik, Mbak Reda.
0: Baik, alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Oke, punya grup band favorit enggak?
1: Ya punya, ada Mercies.
0: The Mercies, terus?
1: Lebih dari satu, Mbak Reda.
0: Enggak apa-apa, coba sebut aja. Banyak-banyak enggak apa-apa?
1: Bangles, Roy, itu band ini.
0: Band favorit ya? Di era-eranya Pak Zul masih muda gitu ya?
1: Iya, Gus Plus juga.
0: Gus Plus juga gitu. Berarti dari sekian banyak band yang disukai itu pasti ada lagu-lagunya yang masih nyantol lah di hati, di otak gitu ya?
1: Iya, masih.
0: Masih. Apa tuh lagu yang paling favoritnya dari semua band itu?
1: Hidup di Bui.
0: Oh, itu The Panbird,
1: Deloitte.
0: Deloitte, iya, benar.
1: Panbirdnya Deritaku.
0: Deritaku, iya. Kalau The Mercies-nya?
1: The Mercies-nya apa tuh? Banyak juga lupa.
0: Tuh kan, berarti enggak favorit dong The Mercies, enggak tahu lagunya.
1: Pokoknya banyak banget
0: lah. Oh, banyak. Yakin banyak.
1: Iya.
0: Coba satu lagu The Mercies apa?
1: Apa ya?
0: ayo. Saya tantang nih, katanya suka The Mercies, paling pasti tahu dong lagunya. Kalau saya mah nggak suka, jadi saya nggak tahu lagunya.
1: The Mercies ya, mama mama, oh mama, papa papa, oh papa, belikanlah baju baru, oh papa, baju baru, oh mama.
0: Oh gitu lagunya?
1: Ya iya, itu kan The Mercies juga.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Ih bagus lagunya yang itu ya.
1: Ya kalah Mbak Reta, Mbak Reta. Kalau soal lagu ini Mbak Reta mana banyak?
0: Enggak.
1: Apalnya ya kan?
0: Enggak apal saya Mbak ya.
1: Mbak Reta lahir tahun berapa ya?
0: Iya.
1: Kalah lahir tahunnya ya.
0: Iya benar. Tapi ada sih yang walaupun lahirnya kelahiran 90 ya. Hampir 90 atau 80 itu suka lagu-lagu lama banyak loh.
1: Banyak, iya.
0: Saya tuh ada yang suka, tapi kebetulan saya nggak tahu lagu yang baru saya nyanyiin.
1: Udah tahu ya, iya.
0: Nggak tahu. Iya, tahu. Tapi kalau Deritaku Hidup di Bui saya tahu.
1: Iya.
0: Karena sering di request kan.
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi hari ini lagunya apa?
1: Lagunya Suster Maria dari Deloitte, Mbak
0: Reda. Suster Maria, tuh tadi nggak disebutin lagu Suster Marianya, hidupnya di Bui yang tahu.
1: Ya kalau disebutin banyak sekali, Mbak Reda.
0: Banyak sekali. Jadi lagu-lagu mereka tahu semua dari Deloitte ya?
1: Iya.
0: Kalau Suster Maria kayak gimana lagunya?
1: Gadis manis, itu Mbak Reda.
0: Oh gitu.
1: Berkerudung putih, Suster Maria namamu.
0: Yes. Jangan enggak ada susternya Maria namamu gitu ya. Au. Aduh.
1: Berdebar ya.
0: Ya?
1: Bikin hati berdebar.
0: Oh, berdebar gitu ya. Ish. Kembali jadi 17 tahun padahal udah 71 tahun gitu ya. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Maria tadi.
0: Oh, buat Maria ya. Buat Suster Maria.
1: Ya, mudah-mudahan sehat ya. Ya, apa tuh, mengucapkan duka yang dalam juga ya atas
0: kepergian. Iya.
1: Bapaknya dan ibunya.
0: Benar, amin.
1: Di sisinya.
0: Amin. Benar. Terus
1: buat Pak Irwan, buat Pak Ibu, buat Bung Alek juga apa siapa tadi, Ibu Kori. Bung Alek. Nah, buat Pak Ramadan, buat Mbak Rindu ya. Mbak ini, Mbak siapa yang ini, yang di Ambon.
0: Di Ambon. Siapa? Ya. Mbak di Ambon. Mbak siapa di Ambon?
1: Di Maluku.
0: Aduh, saya juga lupa siapa sih namanya.
1: Ah, itu sama.
0: Fiona, Mbak Fiona.
1: Mbak Fiona di
0: Ambon.
1: Sulawesi Utara, Mbak Fiona.
0: Oh, aduh, saya lupa juga namanya.
1: Lupa ya, hebat. Lupa.

0: Terus?
1: Buat Bung Leman, buat ini, buat.
0: Mm-hmm. Terus buat siapa lagi? Ya.
1: Mm-hmm. Di Bandung. Buat Mbak Ria di Belitung, buat apa tuh?
0: Mm-hmm.
1: Buat Bung ini apa? Bung Jante.
0: Mm-hmm.
1: Buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat apa tuh? Buat Nurhadi ya.
0: Nurhadi, ya benar.
1: Yang penakut tuh. Buat ini lah tuh Mbak, ini Mbak Julia, buat Bu Leri, Bu Le Sumi. Buat siapa lagi ya? Buat Mas Panji. Mas Panji ini pernah nelpon Mas Panji kan Mbak Reta.
0: Terus
1: katanya kenapa tidak pernah gabung? Wah oh, susah tuh ya. HP saya ini kalau dari toko yang beli HP, beli ini, beli pulsa 50 ribu, ntar sampai ke rumah habis katanya.
0: Kok gitu?
1: Kok nyusahin bener Mas Panji, buang gue ke bandar nih, HP kok nyusahin bener ya.
0: Iya, orang 50 ribu bisa 1 bulan gitu ya.
1: Iya, dia sekali sampai rumah pulang habis gitu bilang. Makanya itu tidak pernah nelpon.
0: Oh gitu.
1: Buat Arif, buat Embera, buat apa tuh lagi, Johannes ya, Sergio Johannes.
0: Sergio Johannes.
1: Ya, tuh. Sampai lagi.
0: Terus?
1: Itulah kira-kira. Apa tuh grup band kita juga hebat dulu Mbak Reta.
0: Iya.
1: Kayak apa tuh band Stania ya, band ini, band Tantis, band apa tuh?
0: Stania, band Sitis.
1: Band Sitis ini saya kenal lu ketua band itu Bang Aliun kalau band Sitis. Kalau yang Tantis ada yang dulu Mbak Reta tuh zaman dulunya. Band Apollo ya, band Apollo tuh Om Edi Chong yang sering nyanyi itu. Itu zaman saya masih kecil dulu tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Bung Jan Pak ya, apa tuh Bang Jan tuh kan ini juga pemain band Tantis tuh. Yang di Gabek tuh.
0: Oh iya, oh Bang Jan, iya tahu. Ya. Yang sering nelpon kita ya?
1: Iya. Tuh pemain band Tantis dulu tuh. Main gitar dia.
0: Melodi
1: kalau enggak salah.
0: Oh gitu ya.
1: Ya, itu orang-orang kita itu kenang-kenangan lo.
0: Oke.
1: Ya, udah Mbak Reta ya.
0: Oke, makasih ya.
1: Terima kasih Mbak Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Zulfaizar ya.

0: Baik, ada penelpon kembali. Kita coba sapa yang ingin gabung bersama kita. Halo, Ruang Rindu.
1: Yo, selamat malam.
0: Malam, Ruang Rindu.
1: Aduh, Mbak, maaf nih Mbak, saya nggak tahu passwordnya, Mbak.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa ya?
1: Dengan Yandi, Mbak, di IRY, Mbak.
0: Oh, Yandi di IRY. Oke. Ya, kayaknya baru gabung ya sama kita ya?
1: Iya. Ya, masih baru, Mbak, saya, Mbak.
0: Oh, masih baru. Masih baru mau buruk kita ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik, siap. IRY, IRY
1: di Jalan Nias, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Jalan Nias.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Gimana kabarnya, baik?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa tema malam ini, Mbak?
0: Tema malam ini grup band atau grup musik favoritnya ada nggak nih?
1: Oh, ada Mbak, pasti ada Mbak.
0: Ada ya, siapa tuh?
1: Mbak, saya ini kan Mbak anak yang mungkin era-era yang apa ya, masa denger musiknya era 2000-an Mbak, yang kayak seperti Ungu, Noah kayak gitu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Itu masa kecil dulu kan.
0: Oh, jadi yang suka yang kayak gitu ya, Ungu, Noah gitu.
1: Iya Mbak.
0: Oh, kelahiran 2000 ya?
1: Enggak, kelas 1995, Mbak.
0: Oh, tahun 90-an. Oke, okay. Siap. Baik, Ungu. Lagu Ungu yang paling diingat yang mana tuh?
1: Banyak sih, Mbak. Saya ini kan mengikuti semua, Mbak. Mau dari Noah, dari Ungu. Itu banyak sih, Mbak.
0: Iya, cuma satu aja. Yang paling hafal deh. Yang paling hafal deh.
1: Kerang era 2000-an tuh, Mbak. Masa-masa saya itu apa ya, demi waktu kayak gitu kan.
0: Oke.
1: Kekasih gelap banyak Mbak, hamba hatiku, cinta gila.
0: Kekasih gelap itu bukannya Shalon Seven ya?
1: Kekasih gelap dari Ungu juga ada Mbak.
0: Oh ada ya? Oh iya, oh iya, ya. Ada iya.
1: Ku mencintaimu, nah kayak gitu kan.
0: Just apa? Jadi lagu jadi lagu-lagu Ungu apa ya?
1: Kenapa Mbak, Clickers juga kan saya.
0: Oh, keren banget. Jadi punya dong koleksi-koleksinya.
1: Ada Mbak.
0: Ada posternya.
1: Saya
0: gitu.
1: Dengar lagu walaupun sekarang Mbak sudah banyak lagu-lagu baru, saya tetap dengar lagu-lagu cari di YouTube, di aplikasi musik tetap Noah sama Ungu yang era 2000-an itulah yang saya cari.
0: Bener. Lagu-lagu era. Ya. Lagu-lagu era 2000-an itu memang enak ya, gitu ya. Gitu.
1: Itu kan teringat sama masa kecil momennya kan.
0: Oh gitu. Nah, jadi gitu. Ya kalau Ungu rilis itu berarti Yandi ini masih kecil gitu ya, SMP SD gitu.
1: Umur berapa ya Mbak? Ungu itu kan demi waktu itu kan meledak tuh 2004 itu Mbak. Nah sekitar umur berapa sih? 9 tahun mungkin saya.
0: Oh, 10 tahun Mbak. Oh, ya, udah kenal lagu berarti ya di usia kayak gitu
1: udah,
0: ya.
1: Udah Mbak.
0: Oh udah ya. Ya lagunya cinta-cinta. Artinya, kan, artinya lagunya Balonku Ada 5 di usia itu.
1: Ya biasalah, kita kan terpengaruh sama lingkungan. Mungkin kan gitu, teman-teman kita anak yang diangkatan kita dewasa. Jadi kaset-kaset itu kan udah mulai beredaran gitu kan.
0: Oh gitu. Jadi
1: kita
0: ikutan
1: beli juga kaset CD-nya kan.
0: Ikutan dewasa jadi gitu ya.
1: Iya.
0: Padahal waktu
1: tapi
0: itu
1: kita nggak ngerti Mbak itu arti lagunya intinya. Mending enak aja lagunya gitu, namanya juga anak kecil.
0: Iya, padahal lagu era-era itu ada lagu Joshua, Tina Tun gitu kan.
1: Iya benar.
0: Oke deh, gak apa-apa. Jadi Ungu dan Noah ya paling suka ya.
1: Okay. Sampai sekarang Mbak
0: masih sampai melekat. Sekarang masih suka ya. Baik, good kalau begitu. Oke deh, kalau band-band barunya gak ada yang suka tuh?
1: Band baru Mbak, terakhir itu kayak Porto Enti, Payung Teduh. Itu kan band akustik gitu. Nah kayak gitulah yang paling suka. Kalau yang lain-lain tuh yang si penyanyi Melayu kurang suka juga Mbak saya Mbak.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kalau lagu-lagu Porto Enti itu kan ceritanya itu jarang juga kisah cinta itu, banyak kayak kehidupan semua itu kan. Kalau Porto Enti,
0: Payung Teduh benar. Itu lagu-lagunya ya memang sih bisa dikatakan cukup ini juga populer juga gitu ya.
1: Anak muda zaman sekarang itu kan.
0: Anak muda zaman sekarang, Gen Z gitu ya.
1: Ya.
0: Iya, kalau
1: saya ini enggak tahu gen. Kalau saya ini enggak tahu Mbak gen apa 95 kan lahirnya.
0: Oh, gen milenial bukan?
1: Bisa jadi Mbak milenial.
0: Oke okay deh, kalau gitu lagunya hari ini apa jadinya?
1: Jadi iman tema lagunya itu Pak dari berapa? 2000 ke bawah itu.
0: 2000 ke bawah sih. Sebenarnya 2000 ke bawah.
1: Ya udahlah, kalau 2000 ke bawah saya juga punya Mbak koleksinya Mbak 2000 ke bawah.
0: Apa tuh?
1: Dari 2019.
0: Yang mana?
1: 2019 ini apa tuh? Aku milikmu kalau nggak salah. Bukan aku milikmu. Aku di sini untukmu. Aku di sini untukmu.
0: Aku di sini untukmu ya. Oke, saya coba cari ya lagunya ya. Dewa 19. Boleh salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama untuk teman kita juga, tetangga mungkin ya, di Mendanau ini RW juga, Julia. Untung Mbak Ria di Belitung, Tanjung Pandan, Mang Ian juga sekitaran ini kan, RW ini. Bunda Mary, adanya Jamila kan, sering sapa-sapa saya juga. Ada Mang Pak Azadin itu ya, salam kenal juga. Nah, itu aja Mbak, mungkin nggak bisa disebutkan satu-satu Mbak, jadi untuk semuanya lah.
0: Buat semuanya nah, ya. Itu, Mbak. Oke deh, siap. Makasih banyak udah gabung bersama kita ya, di lagunya ditunggu ya.
1: Siap Mbak, okay. Terima kasih balik juga.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih buat Yandi ada di RW City ya. Pendatang baru katanya, baru gabung sama saya, sama yang lainnya udah sering mungkin ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik
0: lah. Baik. Kurang sehat, kenapa sakit ya? Oh, lambung. Wah, tuh harus enggak, jangan ngopi dulu tuh kalau udah gejala-gejala kayak gitu tuh.
2: Enggak, kayaknya mual-mual gitu kayak orang hijam aja.
0: Iya, tapi emang enggak boleh ngopi berarti.
2: Enggak, kayaknya masuk angin sih tapi.
0: Oh, masuk angin. Angin bisa masuk gitu ya.
2: Enggak kayaknya.
0: Yang saya tahunya anginnya bisa keluar.
2: Tapi keringetan kayaknya belum kering.
0: Kayak mandi kayaknya. Oh, gitu. Oke deh, kalau begitu moga coba sembuh, istirahat aja deh, minum air panas. Air hangat, bukan air panas. Melepuh deh kalau air panas ya. Oke, okay, baik. Gimana nih, grup band, grup musik favoritnya? Siapa nih?
2: Si Tantri kan bertiga.
0: Apa?
2: Tantri, Sela, sama Suha.
0: Kotak?
2: Iya.
0: Oh, suka banget ya?
2: Personilnya kayak apal.
0: Oh, apal ya. Lagunya apal nggak?
2: Kalau Sela itu melodi, kalau Suha itu batik. Vokalnya si Tantri.
0: Tantri.
2: Ya,
0: aneh
2: juga ya, grup band itu cuma bertiga gitu.
0: Keren ya tapi ya.
2: Keren.
0: Sampai sekarang mereka masih ini ya, masih solid gitu ya.
2: Ya, mana suaranya tinggi lagi si Tantri.
0: Wih, keren. Walaupun udah mama sekarang loh.
2: Wah, mama banget.
0: Iya.
2: Tapi dari album yang pertama kalau Masih Cinta itu sampai ya. Banyak juga sih lagunya Kak Reta ya. Makanya sering saya itu tendangan dari langit lah.
0: Nah itu lagu semangat banget lagu itu.
2: Iya kalau bola, main bola, main itu.
0: Pas banget itu lagunya ya.
2: Iya kayak ya, di, apa ya, banyak juga sih saya yang dilihat sama itu, sama Anggun juga ada. Yang lagi satu lagi kayaknya Desa Desa ya.
0: Ih, mereka juga pernah ini duet sama ya. Sama penyanyi ini, penyanyi luar loh.
2: Iya.
0: Jetlag kalau enggak salah lagu Jetlag. Jetlag benar lagunya kalau enggak salah sih.
2: Jetlag itu lagunya kayaknya bukan
0: grupnya. Iya, lagunya bukan grupnya, lagunya. Simple simple apa lagu kalau enggak salah ya? Simple. Nah, itu suka saya lagu sama yang itu tuh. Jet lag kan, Simple Plan, bener.
2: Boleh nggak lagu itu? Tapi kayaknya lagu Kotak kan, 94 kalau nggak salah ya.
0: Yang itu ya?
2: Iya, Mati Cinta itu yang albumnya pertama kalau nggak salah.
0: Iya, bener.
2: Itu 2004 kalau nggak salah.
0: Bener-bener.
2: Apa bisa lagu itu dia request? Bisa lah.
0: Yang mana?
2: Yang terakhir itu yang agak 2004 itu.
0: Yang judulnya?
2: Masih Cinta.
0: Oh, Masih Cinta boleh.
2: Iyalah.
0: Boleh lah. Eh, 2004 itu ya?
2: Iya, makanya dia enggak ada album yang itu.
0: Enggak apa-apa deh karena tema kita band kesukaan. Ya, udah deh free deh hari ini. Oh boleh ya, semuanya gak hanya Niko ya. Boleh deh yang mau lagu. Misalnya sukanya band apa tuh, band 420 ya, boleh lagunya Mangu misalnya. Boleh gak ya, gak apa-apa spesial di hari ini ya, sesuai dengan ininya, temanya soalnya. Ya gak? Iya deh.
2: Oh, Gesia juga bagus. Suara juga bagus.
0: Gesia?
2: Iya, yang vokalis Momo tadi.
0: Oh iya, heeh. Iya, benar. Oke. Okay.
2: Dia punya ciri khas. Iya kan?
0: Heeh.
2: Dari Sumatera juga kan Gesia.
0: Iya. Wah, keren-keren ya.
2: Banyak
0: sih bener, yang keren-keren tuh banyak grup band yang keren-keren. Tapi kalau lagu-lagu, memang sih kalau lagu-lagu 2000-an gitu ya, 2000-an ke bawah, 2000-an lah gitu, itu kayaknya syairnya mudah dihafal gitu ya. Beda ya kalau lagu-lagu baru ini agak-agak sulit saya menghafal. Mungkin karena faktor usia juga mungkin ya, udah otaknya udah agak lemot.
2: Lagu sekarang ini didengerin ada 7 kali, ada 5 kali udah bosan.
0: Ah, masa sih?
2: Kecuali lagu yang itu lah paling yang sekarang ini kayak yang sering cari itu Cis Lere itu. Apalagi Epic itu kan nggak bisa paling di
0: Gitap.
2: Gitap.
0: Gitap, iya. Yang sedia payung sebelum hujan.
2: Iya. Banyak sih lagu. Ada juga ya.
0: Apalagi?
2: Misalkan lagu. Masih kasih banyak ada dari sekarang agak dulu luar sama slang gitu kan.
0: Bener slang. Ya itu 90-an kan?
2: Iya. Pada 90-an ini lagu Bon Jovi gitu kan dari.
0: Iya. Westlife gitu kan. Boyzone kalau ih saya tuh hobinya kayak gitu. Westlife, Boyzone, apa AI, A1, AI lagi.
2: Kayaknya saya enggak pernah request paling MLTR.
0: Nah, MLTR. Itu 90-an lagunya enak-enak loh lagunya. Bagus banget.
2: Tapi saya pengennya agak rock-rock gitu
0: sedikit. Oh, iya enggak apa-apa sih. Ghost
2: gitu kan.
0: Gun and Roses, benar.
2: Coldplay gitu kan.
0: Iya Coldplay. Coldplay
2: kan sekarang ini masih eksis. Cuma kalau Gun and Roses kayaknya udah bisa, aktornya udah kemana, si Celeste udah kemana. Celeste kan rambut yang agak itu nutupin mata, melodinya bagus ya, jarang mandi gitu di sini kan.
0: Oke. Oke, Evanescence juga bagus gitu. Itu ngerok-ngerok semua tuh. Anda suka pasti ya?
2: Iya, pasti.
0: Yang luar-luar ya.
2: Kayak yang Pak Saudara The Core gitu kan.
0: The Core, ya.
2: Pak Saudara, Pak Saudara.
0: Itu benar band keluarga itu mah ya.
2: Banyak sih lagu-lagu
0: yang iya.
2: Lagu sekarang ya.
0: Iya, ini katanya suara Mas Niko kecil banget, bandar kecil. Saya juga agak meraba-meraba, suaranya kecil banget sih. Oh gitu ya. Berarti radionya Mas Panji kecil ya?
2: Iya saya.
0: Iya kayaknya. Oke deh, lagunya apa? Oh udah, lagunya Masih Cinta Mati Kotak ya, udah deal ya. Baik, lagunya buat siapa?
2: Itu
0: Pak
2: Zul
0: tadi
2: yang
0: dikenalnya
2: udah lama
0: Pak
2: Zul, oke. Buat Buan, buat Pagi gitu kan. Buat Reza. Siapa yang tadi baru tadi? Si Yandi.
0: Apa? Yandi.
2: Apa?
0: Yandi.
2: Oh Yandi, Buat Julia juga, buat Pak Irwan. Apa kabar Pak Irwan? Langsung Pak Irwan yang di Bandung juga.
0: Bandung juga, yap.
2: Buat Pak Leman gitu kan. Maria juga. Jadi buat dia, buat Pak Leman, buat Pak Ramadhan yang di Ambon tuh Ayu.
0: Oh Ayu, iya Ayu. Paham ya. Otak kita ini kalau agak malam tuh agak lemot ya. Segernya pagi-pagi aja.
2: Ayu rindu tadi siang ada di nelpon.
0: Ada, iya, malam kemarin juga ada, tapi suaranya masih serak-serak becek. Terus?
2: Ah, buat Pak Azalin juga.
0: Oke.
2: Okay. Iya, buat Ibu Kori sama Om Alex juga.
0: Hmm.
2: Semuanya sama kecuali udah lama juga.
0: Oke, makasih banyak ya.
2: Yuk, malam Gareta.
0: Malam juga Niko, makasih banyak. Oke, teleponnya kita off dulu. Lagunya udah menanti ya. Sudah menanti, saya bacakan WA dulu. Malam Gareta, malam juga ada Bang Juan Arifin. Katanya bertandang di Ruang Rindu untuk grup band favorit. Masih suka suara Iwan Fals, suami Kantata Takwa, Gigi. Lokal aja Mbak Reta, salam sapa di malam minggu buat Bang Zul, Bang Leman, Nico, Maria, Julia, Bang Ramadan, Pak Irwan CS, Ria, Bu Kori, Bang Alex, lagunya Pasrah dari Emi Kulit, Alternatif Seroja dari Amigos. Salam buat Mbak Novi, Aisyuria, makasih Mbak. Pergi naik pesawat, pulang naik perahu, perginya kuat, pulangnya layu. Apa tuh? Oke deh, makasih banyak ya, lagunya kita hadirkan nanti. Jadi lagunya Pasrah dari Emir Kulit ya. Tetap bersama Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut, dan selain itu tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan, dan selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Jadi pendengar, pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kembali saya ingatkan, nantinya pukul 2 pagi jangan lewatkan ya, kita akan ikuti Piala Dunia, di mana informasinya kita akan juga siarkan secara langsung ya, mulai pukul 2 pagi. Ada hari ini atau pagi nanti ada 2 pertandingan, mendengar 2 paginya. Siapa ya? Ada yang tahu enggak? Saya lupa, tadi ada yang kasih tahu ya. Oh iya, Qatar versus Swiss ya, pukul 2 paginya, dan pukul 5-nya ada Brazil versus Maroko. Wow, ini yang suka dengan Brazil dinantikan ini ya. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, apa kabar Maria? Iya, turut berduka ya Maria ya.
1: Ya, terima kasih atas doanya ya.
0: Iya, yang sabar-sabar ya Maria ya.
1: Iya.
0: Jadi Maria sekarang tinggal sama siapa?
1: Ada bertiga di rumah, adik satu, keponakan satu.
0: Oh, gitu. Oh, jadi bertiga di rumah sekarang. Ya. Jadi yang dituakannya lagi tinggal Maria gitu ya.
1: Iya.
0: Kakak-kakak? Ya. Kakaknya masih ada? Oh, ada kakak tinggal di situ juga enggak?
1: Kakaknya bukan.
0: Oh, enggak di situ ya?
1: Kakaknya di Bangka satu, Tua Tunggu satu.
0: Oh, gitu. Iya, baik. Hari ini udah lewat 7 hari? Belum?
1: Kemarin nujunya, 7 harinya.
0: Oh, kemarin nujunya ya?
1: Ya.
0: Oke deh, baik. Yang sabar, kirim doa terus buat almarhumah ya.
1: Apa Mbak Resenya, apa kabarnya?
0: Kabar baik, sehat juga Maria.
1: Apa Mbak?
0: Sehat kabarnya. Iya, baik. Nah, tema kita hari ini grup band atau grup musik favoritnya siapa nih Maria?
1: Ungu
0: ST12. Terus masih ada?
1: Gamawan.
0: Oh, Gamawan. Oh, yang Melayu-Melayu gitu ya sukanya ya.
1: Rosa.
0: Siapa? Salsa?
1: Rosa.
0: Oh, Rosa. Hah?
1: Rosa.
0: Grup band.
1: Ya, Rosa.
0: Rosa penyanyi solo, enggak grup band, enggak grup musik.
1: Enggak masuk ya.
0: Ah, gitu. Jadi sukanya ST12, Gamawan ya.
1: Cosplus.
0: Coba satu band yang lagunya dihafal, band mana aja dari yang disuka tadi?
1: Semuanya hafal.
0: Ah, masa? Coba nyanyiin satu.
1: Nggak mau.
0: Berarti nggak hafal. Coba deh udah. Kalau SD12 lagunya apa aja yang paling disukai?
1: Cinta Tak Direstui.
0: Oh, Cinta Tak Direstui. Oke. Okay. Kalau Gamawan?
1: Gamawan.
0: Tuh.
1: Sakit pinggang tuh sayang tuh hafal.
0: Oh, sakit pinggang. Oh, hafal ya sakit pinggang ya.
1: Hafal.
0: Oke, okay. Apa lagi tadi? Kokus Plus.
1: Di batas kota ini.
0: Di batas kota ini itu Tommy J Pisa bukan?
1: Oh, masa sih. Maria tuh.
0: Aduh. Hah?
1: Yang Maria.
0: Oh ya, Suster Maria. Oh iya. Ah. Suster Maria mah udah nyanyi tadi, Suster Marianya.
1: Ya, yang disengirkan
0: request-nya. Iya, request-nya disengir. Nice, keren ya, Suster ya. Maria ya. Oke, okay, deh Maria pengen denger lagu apa hari ini?
1: Oh, dari
0: Westlife
1: aja deh.
0: Oh, Westlife. Oh, suka enggak Westlife?
1: Suka
0: Westlife. Suka. Lagu yang paling suka dari Westlife yang mana? Apa?
1: Lupa tadinya apa ya.
0: My Love.
1: Ah, My Love.
0: Personilnya Westlife yang paling disuka siapa? Coba sebut nama salah satu nama personil Westlife.
1: Nggak lupa namanya siapa.
0: Nggak lupa juga suka Westlife. Personal yang paling gue suka adalah Brian-nya tuh.
1: Lagu teringat juga. lagu tuh enak juga.
0: Oke, gitu ya. Baik deh, salamnya buat siapa?
1: Siapa yang pendatang baru tadi?
0: Ayandi. Terus? Oke. Terus? Buat semua aja ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Irwan teman Mbak Rindu juga. Pak Irwannya udah gabung belum?
0: Belum.
1: Nikmatnya.
0: Rumah Mbak. Iya, nggak janji juga ya. Ya. Karena Mbak juga ini orang tua juga masih dirawat di rumah sakit juga.
1: Bini apa lagi?
0: Bapak.
1: Sehat selalu ya Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Di rumah sakit mana?
0: Di rumah sakit umum. Cuma lihat. Makanya bisa bolak-balik. Ya, jadi kalau pulang kerja langsung ke situ.
1: Kemarin ibu kemarin nggak dibawa di rumah sakit, nggak di rumah.
0: Oh, di rumah ya?
1: Iya.
0: Oh, kenapa nggak dibawa rumah sakit?
1: Enggak lama,
0: dia enggak lagi. Oh gitu, iya, oke deh. Iya, baik. Yang sabar ya, makasih banyak ya. Yuk. Iya, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si siapa nih gabung bersama kita? Halo, Ruang Rindu.
2: Bagulindu, mau lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah masih baik.
0: Masih baik ya, Pak Udo ya.
2: Betul.
0: Oke, wah kayaknya matanya masih ini ya, masih on nih ya buat nonton bola lagi malam ini. malam ini ada jagoannya gak tuh yang bakal tanding? Bukan malam sih, dini hari nanti gitu ya, pagi nanti.
2: Sepertinya enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya. Qatar enggak ya? Qatar gitu enggak ya?
2: Qatar.
0: Brazil. Apa? Brazil jam 5. Brazil. Jam 5 subuh Brazil.
2: Subuh. Tapi apa namanya tuh Brazil tuh, Pak? Itu bagus tuh pertandingannya, lawan apa dia ya?
0: Lawan Maroko ya, enggak salah ya?
2: Ah.
0: Qatar sama Swiss jam 2 pagi. Kita juga nanti siarkan secara langsung. Yeah. Terus jam 5-nya ada Brazil sama Maroko ya.
2: Iya. Yang anu apa namanya tuh? Kalau menjagokan kuda hitam jangan jagokan nan lagi lah. Apa namanya tuh Maroko? Dia enggak ngangkat lagi lah tuh.
0: Enggak ya.
2: Nah, apa namanya tuh lolos pasti grup udah hebat deh.
0: Oh, kita tunggu dong. Pertandingannya kan belum, nanti pagi-pagi nanti.
2: Ya, itu kan
0: siapa tahu akan ada keajaiban.
2: Enggak mungkin kuda hitam tuh naik apanya 2 kali.
0: Oh, gitu ya.
2: Kalau 2 kali otomatis dia sampai final.
0: Oh, saya enggak tahu soalnya. Aturannya kayak kalo, gimana?
2: Kalau mau menjagokan tim kuda hitam tuh jago Norwegia sekarang.
0: Norwegia ya. Enggak, saya Portugal tetap ya.
2: Iya, Portugal kan udah tim elit, cuy.
0: Iya, makanya saya sukanya itu. Saya sukanya yang elit-elit itu.
2: dia tapi kesedang Ali. Dia bukan tim kuda hitam lagi, udah tim unggulan.
0: Berarti kuda merah ya?
2: Kuda
0: merah ya?
2: Terahlah kuda apa?
0: Akhirnya nyerah sama orang yang nggak tahu bola gitu kan? Diajak ngomong bola mana tahu ya? Oke, nah udah deh, grup band grup musik favoritnya siapa nih?
2: Grup musik favorit Noah
0: baru dong berarti. Sebelumnya Peter Pan kan?
2: Iya, gak sama aja.
0: Iya, yang jadi yang mana sukanya, Peter Pan atau Noah?
2: Ya selama Ariel vokal. Masih oke.
0: Oh gitu, berarti Peter Pan awalnya muncul masih unyu-unyu, masih ganteng-gantengnya gitu kan, masih muda. Kalau Noah udah kalau Noah Arielnya udah dewasa banget gitu ya. Iya, oke.
2: Okay. Rada-rada anu lah, apa namanya tuh? Ya sedikit dewasa lah.
0: Iya sedikit, sedikit udah dewasa banget, bukan sedikit dewasa kalau sekarang si Noahnya.
2: Iya, masa iya, apa namanya, tak penampilan kan?
0: Iya.
2: Masa iya masih apa namanya itu kayak rambut gaya apa itu?
0: Gaya apa?
2: Masa iya udah umur segitu gayanya masih kayak itu kan enggak mungkin.
0: Iya, makanya saya bilang kan itu sekarang udah dewasa banget. Saya enggak mau sebut tua ya, dewasa banget gitu kan.
2: Ya, iya, yang ngomong tua kan siapa?
0: Oh, enggak. Iya, dewasa banget, makanya sebutnya dewasa banget aja. Iya, penampilannya udah dewasa banget gitu kan.
2: Betul.
0: Berarti Anda ini seleting-letingnya. Jadi seumurnya Ariel Noah ya?
2: Enggak lah.
0: Oh enggak. Oh, masih di atasnya.
2: Saya waktu masih dia masih di atasnya. Berarti adik saya dong.
0: Oh iya. Oh enggak ya. Kakak ya berarti ya?
2: Ya.
0: Oh, sis. Kakak. Oh, gitu. Berarti
2: ya, waktu dia masih ngetok-ngetok saya SMP.
0: Oh,

0: apa namanya itu lagunya tuh lagu anu apa namanya itu lagu rindu tanpa mengucapkan kata rindu.
1: Oh, pengertiannya kayak gitu. Oh, dalam banget berarti lagunya ya?
0: Enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Ya, kalau dalam berarti bisa tidak bisa diselami, ini bisa selami berarti tidak juga dalam kan?
1: Oh, dangkal berarti ya. Oke. Okay. Jadi lagunya sedang. Jadi lagunya malam ini yang mana?
0: Gua apa ya? Anu, apa namanya itu Kepain boleh enggak ya? Kepain.
1: Dari siapa?
0: Kepain.
1: Kafein. Yang mana?
0: Setangkai bunga.
1: Setangkai
0: mawar atau setangkai bunga?
1: Kafein setangkai bunga ya. Oke, baik.
0: Enggak boleh nih.
1: Boleh. Boleh. Yo, lagunya buat siapa?
0: Kalau boleh, terima kasih. Hmm. Ya. Salam buat semuanya aja, selamat malam. Yang lagi berduka, ya sabar-sabar aja. Yang lagi apa namanya? Yang lagi sakit semoga disembuhkan, cepat dipulihkan. Nah, yang jaga juga sabar-sabar.
1: Iya.
0: Malam jaga orang sakit.
1: Benar, benar banget. Oke, siap.
0: Dentok semuanya ya.
1: Baik.
0: Anu deh, apa namanya tuh kalau mau nonton apa namanya itu kita kan katanya janjinya kan TPRI kan gratis. Saya punya alternatif kalau mau nonton tapi mau di handphone. Cari nama akun itu udah itu punya saya itu. Nama Vincent apa namanya itu nama akun Facebooknya Vincent Valentine itu udah saya bagikan tak apa namanya tuh tautan apa aplikasinya. Di Play Store ada itu.
1: Oh, oke. Okay. Baik sih.
0: Yang tahu tulisan Vincent Valentine. Nah, Vincent tapi kita tahu kita tulisan Vincent kan? Nama akunnya Vincent Valentine. Foto profil pampersi pakai jersey MU putu warna putih.
1: Oh iya, enggak share aja nanti di ini di WA ya.
0: Ini kita kan link-nya. Dengan Kominfo loh.
1: Gitu. Oh, enggak bisa ya berarti.
0: Sebabnya apa namanya itu banyak saya melalui link bukan melalui ini dia aplikasi. Dia aplikasi. Kalau link dipantau Kominfo.
1: Oh, gitu ya.
0: Setiap saya buka pasti ini apa namanya itu berapa apa itu dapat link nonton apa namanya itu nonton gratis. Habis itu apa namanya itu ditutup lagi.
1: Okay.
0: Ditutup lagi.
1: Lalu
0: pakai kode-kode itu. Nah, kalau ini dia apa namanya itu dia aplikasi. Okay. Saya ya.
1: Siap.
0: Maaf sebelumnya dan juga terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, saya bacakan WA-nya juga. Makasih. Ini dari Yota di Bangka Barat, favoritnya Riwibowo, Billboard apa? Madura Cun, Singkong Keju, request dari Sania Mbak. Selamat malam buat semuanya, buat Julia Irwan, Yadi Yanti, Tobel Tim, Terhadi, Sylvia Izar. Makasih Mbak, maaf ngerepotin, gak apa-apa kok, Sania ya. Ada Mas Panji di Pasgar, favoritnya SD12 Ungu, lagunya Mata Indah Bola Pimpong. Makasih, salam teruntuk Bang Yul, di Sengir, Bang Yadi, Bang Alex, Bude Kori, Bude Sumi, Mbak Ria, Mbak Yulia, Mama Hesti, Yulin, Bang Azadin, Bang Reza, Bang Ramadan, Leman, Bang Erwan Kantung, atau Beltim, Bang Jonari, Pak Puji, Bang Niko, Pak Udo, Bang Somit, Janti, Mbak Rindu, Mbak Viola terkecuali buat beretanya. Terima kasih. Oke, makasih kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Poros 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya temani Anda dalam program kita Ruang Rindu. Ada WA terakhir saya bacakan dari Ria di Belitung. Assalamualaikum Ruang Rindu, favoritnya Kotak dan Noah, lagunya Tirai dari Rafika Duri. Salamnya buat Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria, Bude Sumi, Putra Sambas, Mbak Lydia, Bang Niko, Bang Reza, Bang Zulfaizar, Bang Yadi, Bang Nurhadi, Bang Berlin, Bang Roblan, Bang Jona Arifin, Bang Sultan, Pak Alek, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, Yulin Embera, Bang Ramadan, Bang Leman, Mas Panji atau BLT, Mato Ian, Bukori, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali buat Mbak Retanya, terima kasih. Baik, itu WA terakhir dan lagu terakhir nanti kita akan hadirkan untuk Ria di Belitung ya, Tirai miliknya Rafika Duri. Baik, dengar, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Dengar perang satu di kebersamaan kita untuk kepala hari ini. Sajian pilihan musik masih akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Mendengar Anda masih bersama kami Pro 1, dan kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya. Kali ini mendengar ada informasi di mana mendengar Kementerian Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi lanjut usia, dan upaya ini dilakukan melalui pendekatan terintegrasi dan puskesmas ramah lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menegaskan pentingnya layanan menyeluruh. Lansia dinilai membutuhkan pemeriksaan yang lebih komprehensif, dan kondisi kesehatan lansia tidak cukup dinilai berdasarkan satu penyakit. Penanganan harus mencakup seluruh aspek kesehatan.
1: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Mendengar Pearl satu di manapun saat ini Anda berada. Hingga di sini saya datang menemani Anda. Selanjutnya kita akan segera gabung bersama Pro 3 dan jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk pukul 2 pagi ini ya, akan ada pendengar Qatar versus Swiss dan nantinya akan dilanjutkan Brazil versus Maroko pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan gabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fink untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fink itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya, Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, waduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas warta berita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama pergerari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di nama pergerari selepas warta berita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa enggak fair nih. Banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun analisa Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah dua hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 6 kali, maksudnya 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke 6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah gitu. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat kelima. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi

0: pertandingan yang sangat seru. Yeah. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
0: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
0: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar bersama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick, ya pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
0: Iya, karena dia mengalami cedera ya, jadi dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
0: Brasil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
0: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
0: Setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan
0: ya,
1: masuk
0: perjalanan mereka
1: top of mind para penggemar sepak bola ya?
0: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berat di saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
0: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman dan yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka dan mereka harus menghadapi Swiss yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama
1: Swiss, ya,
0: melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
0: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing tulus aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke, Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi faktor penentu nih Bung Kesit?
0: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
2: Halo.
1: Ya, silakan Bung Kesit. Masih dilanjutkan.
0: Ya, jadi enggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Oke, baik. Ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas sekali, banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
0: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya atau di Kalhanoglu ya, Kalhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa di Liga Inggris. Seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi nggak mudah juga sih bagi Australia. Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga
0: oleh,
1: ya.
0: Oleh Turki, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
0: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
0: laga Skotland, Skotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Skotland ya.
1: Kita nantikan ya Bung Kesit kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari. Ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia, Turki. Baik kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
0: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia.
3: Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026, Basement Kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan Basement Kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
6: Ya, terima kasih untuk Pro3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ini begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Yeah. Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dalam menyaksikan Piala Dunia juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti.
5: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
6: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini, kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
5: Oke, nah kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
6: Tempil itu masih kita jagukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakil Asia ini di pentas dunia ini. Pikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
5: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
6: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu suasananya, ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang, misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
5: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
6: Gimana, Bu?
5: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di kantor?
6: Bapak penyisian ini masih minim, ya.
5: Okay.
6: Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
5: Baik, Pak Nasir, semoga memang sama. Ini selalu semangat basement kantornya, ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026 basement kantor menjadi tempat nobar.
7: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersi di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersi sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
1: Portugal, betul. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak. Seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50-80.000 kualitas lokal.
1: Betul.
0: Begitu ya Mas Afri.
1: Iya,
0: ada kualitas
1: betul.
0: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
0: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya, langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main nih, yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: siap, amin. Terima kasih Mbak.
0: Edisi-edisi
1: kasih,
0: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2,445 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 1,457 triliun rupiah serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar 987,58 miliar rupiah.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
2: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
3: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
2: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufarur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan Para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung, kayak paket. Nah, kayak paket itu.
7: Yang
6: baterai itu
7: yang?
6: Yang itu, yang baterai itu. Nah, itu kan kiriman dia, yang kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari 4 pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu final. Tapi karena ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5 setingkat di atas Paraguay. Ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 ya. Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brazil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brazil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brazil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat di

0: gitu ya. Setelah mencatat caps 128 ya dengan 79 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol. Yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions. Ya, jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brazil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brazil tetap saja ya Brazil is Brazil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Tadi bagaimana kalau kita bergeser boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Ini bagaimana ini prediksi?
0: Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss, sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
0: Karena itu tadi squad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Baik. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, pelatih asal Spanyol gitu.
1: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung silakan. Kita. Ya. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
2: Ya, selamat malam. Salam olahraga,
1: Bung Kesit. Ya, ya. Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Iya. Silakan.
2: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Kesit. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko,
2: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
2: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa yang
2: gitu
1: membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
2: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di elit klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini ya, Brasil ini ya seperti kata-kata Wi ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga apa. Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
2: Nah, cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu, atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Fandi.
2: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
0: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
0: pasti,
1: lah
0: ya. Ya bukan pasti sih ya, kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan di atas kertasnya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya. Ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez.

0: yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: yeah.
0: Ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
0: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul.
1: Ntar
0: kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan. Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya.
0: Iya, memang iya, yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brasil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini. Begitu ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya, dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
0: Iya.
1: Dan
0: pukul 5 Brazil
1: Maroko
0: bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia. Iya.
1: Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
2: Wawancara Pro 3.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan dimulai kick-off antara Qatar melawan Swiss. Dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Iya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2022 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola ya di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol yang berhasil di lesakan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya, tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Yeah. Dan yang lain. Tapi bagaimana ya, analisis awal dulu nih, silakan nih,
1: Bung Jupri. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya, artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Nah tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu, dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
0: nol poin.
1: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi, selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada tuan rumah.
1: Betul.
0: Sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu meningkatkan mental mereka juga nih,
1: Bu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ya, masuk. Maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Yeah. Kan ada hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Yeah. Ya,
1: bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia. 10
0: besar, yeah.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi yeah, kalau kita lihat ya Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya, kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu. Karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan yeah pertama. Jadi ya buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi, kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos, yeah, lolos ke babak keempat. Kan
1: sampai ke babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang enggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Tapi memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah.
1: Nah itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri
0: ya,
1: mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae-nya sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi
0: Jadi saya kira
1: dari segi itu
0: ya, yeah,
1: pelatih ya
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
0: Yeah.
1: Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih? Itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke babak 16 besar. Jadi ya, mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018. Ketika itu Granit Xhaka juga main ketika itu.
1: Iya, iya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemain ya, kita bicara.
0: Oh, beda ya sekarang.
1: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
0: Iya.
1: Ada kiper, sekarang memang tidak ada Yon Sommer lagi karena sudah.
0: Tapi setidaknya 7 pemain yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ini. Ada balas dendam juga kayaknya.
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan-kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain, mereka kan hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Ya. Jadi
1: memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, ada di atas dari Qatar yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga. Kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia, mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level itu mereka bagus. Tapi di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu tidak melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah. Tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk calon dari grup ini gitu. Jadi
0: oh, iya.
1: Jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss ya, ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah.
0: Iya, karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya, ya, termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda. Kalau menurut Anda gimana nih? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah. Dan seri aja gitu ya, nggak terlalu ya gimana beda dengan Swiss, walaupun Swiss juga rapornya nggak bagus semangat di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda, karena Qatar ya mau nggak mau suka nggak suka salah satu perwakilan Asia
1: betul. Itu saya sepakat,
0: salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau nggak Jepang, Korea Selatan, ya kemudian. Tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif ya, juga.
1: Betul.
0: Dan sempat masuk 16 besar kalau nggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya. Betul, perjuangannya, perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul
0: ya.
1: Jadi selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan, oke.
1: Tapi ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke, Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Dini hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya, karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji. Udah teruji kekuatannya.
2: Ya. Okay. Teruji jelas sudah teruji dong waktu itu. Seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Masuk ke Piala Dunia juga.
0: Okay. Kan,
2: kemudian juga dia udah pernah ke ini ya, kalau nggak salah, menjadi juara itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo, Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari, ya, Pak.
3: Salam olahraga, Mas Fajar.
0: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu Qatar kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Kenapa meragukan di Qatar?
3: Kayak itu ibarat Qatar tuh dia tuh udah ituin negara sudah itu Indonesia juga kan ibarat Qatar tuh. Kita kan udah gagal di Piala Dunia, jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim untuk negara Asia tuh saya cenderung ke Korea sama Jepang.
0: Oh, oke, okay. Baik, makasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Ya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam, Bung. Selamat ini hari malam.
0: Iya. Emang suka nonton bola? Bu, iya. Suka nonton bola, Bu Indra?
4: Jadi visualnya TVRI, komentarnya dengar dari
0: RRI. Waduh, makasih Bu Indra. Makasih.
4: Iya, yeah. Tahun 2022 juga
0: sama
4: dengar Bung Jupri. Iya.
0: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
4: Nah, ini sekarang ini, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana. Karena sekarang kayaknya lapangannya pas, kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
0: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang.
4: Kelihatannya itu.
0: Kelihatannya ya, kecil.
4: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
0: Oke, baik. Menarik ini, ya, menarik. Baik, Bu Indra. Iya. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini Qatar sama Swiss.
4: Pegangnya. Kalau pegang Swiss.
0: Atau seri mungkin.
4: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
0: Oke, okay, baik, kesukaan. Baik. Makasih. Ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
1: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
0: Iya.
1: Biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya.
1: Pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
0: ke dia dulu lah gitu.
1: Dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya.
1: Ya, karena tas main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandangnya biasanya pekerja, atau mungkin ada satu yang lebih
0: attacking. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun,
0: oke. Okay.
1: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan, kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau
0: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
1: Enggak, masuk
0: lebih ke dalam ke kiper.
1: Masuk ke dalam. Jadi kayak
0: karena
1: mereka 4 back sejajar.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan. Jadi enggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos overlap, Cafu.
0: Benar. Iya, yeah. Patrice Evra
1: di masa itu kan.
0: Yeah.
1: Sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
0: Iya. Yeah.
1: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
0: Itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bolanya.
1: Dan tipikal wingernya kan sekarang enggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap. Ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga jadi berbeda juga Bung Indra. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat capek gitu ke depan, karena memang ya itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
0: Oh.
1: Jadi banyak klub, banyak tim
0: mengadopsi itu. Mengadopsi.
1: Jadi
0: memang itu
1: yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
0: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemainnya karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalihkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya.
1: Yang
0: jadi
1: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
0: Iya.
1: Sekarang kan hampir sangat jarang.
0: Hampir sangat jarang. Jadi bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
1: back sayap. Siapa? Kevin Dix.
0: Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman kita agak lari sedikit ya.
0: Oh, Rizky Ridho, sorry. Oh,
1: okay. Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
0: sempat overlapping.
1: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diam di back,
0: di posisi belakang,
1: di sayap gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada sepertiga nih.
0: Iya. Yeah.
1: Ini kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
0: half space, sayap,
1: iya. Tengah lapangan.
0: Oke.
1: Okay. Di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6
0: bagian ya.
1: Bagian. Bagian. Itu yang saya yeah. Half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu.
0: Iya.
1: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
0: Okay, okay, okay.
1: Mungkin kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal. Kakak di era 2000 ya.
0: Yeah.
1: Kakak sebagai striker, pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
0: enggak ada.
1: Sangat jarang.
0: Saya dulu kenal terpersona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, true pass-nya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA.
1: Iya. Yeah.
0: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss, tapi kalau di Qatar kita punya Afif sama Ali kalau nggak salah.
1: Ya.
0: Akram Afif.
1: Ya.
0: Sama siapa Ali?
1: Almos Ali.
0: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol, merupakan pencetak gol terbanyak.
1: Ya.
0: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
1: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini memang pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga, Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat sangat produktif di depan.
0: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
1: dari Akram.
0: Dari Akram Afif. Ya. Jadi ya. Dua ini kayak duo yang tanpa di harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
1: Ya udah instingtif aja ya.
0: Iya.
1: Dua-duanya nyatu banget gitu. Jadi koneksinya udah menyatu banget gitu.
0: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
1: Andy Cole.
0: Ya, dua-duanya itu sudah tahu posisinya di mana, tinggal umpan udah percaya aja gitu.
1: Iya, iya betul. Enggak perlu ngelihat udah tahu lah. Kan ada di mana rekannya gitu ya.
0: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain silakan di 0213844545 0213866712. WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar. Saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya mid defender ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada Romeo, Remo
1: Fowler.
0: Ya. Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan,
1: betul,
0: menang dan kalah. Nah ya, itu gimana tuh tanggapannya?
1: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari.
0: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
1: Ya karena memang mereka tidak banyak mencetak gol.
0: Ya.
1: Karena ya itu apa bonusnya ya.
0: Bonus
1: untuk pemain depan ya, mereka akan lebih banyak dapat sorotan apalagi kalau bisa menciptakan
0: gol.
1: Catatan-catatan eksepsional ya. Artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol
0: ya.
1: Barcelona, ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya mengisi headline di media-media di dunia gitu, karena memang itu pencapaian yang sampai saat ini juga belum ada
0: malah kan
1: sampai segitu.
0: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi assist
1: ya.
0: Yang terbanyak itu juga menjadi spotlight ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
5: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
5: Itu aja Bung Jupri.
0: Iya.
5: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
0: Aduh.
5: Kepengennya sih wakil dari Asia karena yang.
0: Oke, menarik nih.
5: Kepenginnya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh.
0: Oke.
5: Okay. Atas kertas Swiss dia. Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
0: Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk.
5: Nah.
0: Yuk, nah. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
1: Ya, ya.
0: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
1: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya, artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya, artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda. Itu yang saya kira memang tidak bisa diukur
0: iya.
1: Dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana. Jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan. Jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya ada selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukin kita tidak main di atas kertas ya. Tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu yang menarik dari sepak bola gitu kalau.
0: Dan ya, dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
1: Ya, ya.
0: Saya lupa tahun berapa itu.
1: Yang
0: lawan Jerman.
1: Ya, ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina. Pembuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Ya, itu yang kita harus lihat di lapangan apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama
0: gitu. Oke. Ini di Oke. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Senpi pada dini hari ini. Halo, Bung Indra. Halo, Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Senpi. Oh, oke. Okay. Kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senpi.
6: Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan yakni Swiss akan juga mengenakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bung Senpi. Kayaknya semangat banget ya.
6: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka ya. Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya kalau melihat?
1: Ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya di grup B, artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
6: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis. Mereka pasti, ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang Julian Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah. Artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawanan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, dalam pertandingan ya, itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Granit Xhaka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Xhaka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh, bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Bril Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Bung Jupri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Boulem Kokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul, betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga ya, beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Fervulo, Ferruller, maksud kami, Mikel Abischer, Emmanuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih biasanya.
1: Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang, jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang, artinya mereka bertahan hanya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa, kita saksikan umpan ke dalam kotak penalti, nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nicole FD, dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar, lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, di sliding oleh para pemain dari Swiss kali ini dari sebelah kiri.